Oke, masih bareng Abi Insan Muda di jogging. Sekarang udah di interval kedua di jam 7:18 ya. Dan untuk sekarang Abi bakal spill berita terkini ya. Abi kutip dari Sukabumi Update. Apa nih yang terbaru? Ya, ini ada UPTDP.

0: UPTD Pekerjaan Umum atau PU ya. Wilayah 3 Cicuruk melaksanakan pembangunan drainase melintang di ruas jalan Pakuwon Cipeuteuy. Nah, Kepala UPTD PU Wilayah 3 Cicuruk, Asep Saipuloh, menunturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melaksanakan survei kepemilikan jalan pada tahun 2025. Dari hasil survei tersebut ditemukan adanya kerusakan bangunan drainase melintang di ruas jalan Pakuwon Cipeuteuy, tepatnya di sekitar STA 0-600. Nah, ia menjelaskan sesuai tugas pokok dan fungsi. UPTD PU Wilayah 3 Cicuruk kemudian melakukan pengukuran, membuat sketsa lapangan, serta melaporkan dan mengusulkan pembangunan pengganti bangunan tersebut. Nah, menurut Asep ya, bangunan drainase melintang memiliki peran penting terhadap fungsi jalan karena menjadi bagian penunjang konektivitas antar wilayah. Ia menerangkan ya, bangunan melintang jalan terdiri dari jembatan panjang, jembatan pendek, hingga jembatan kecil yang biasa disebut gorong-gorong. Nah, dan pengasanannya UPTD PU Wilayah 3 Cicuruk mengusulkan pembangunan drainase gorong-gorong dengan kriteria jembatan kecil menggunakan konstruksi plat beton yang merupakan bangunan komposit dari pasangan batu dan beton bertulang. Ini juga mungkin berfungsi kalau misalnya apa ya, kalau hujan gitu ya kan, ini nggak akan meluap ke jalan, misalnya banjir ke jalan gitu, itu bikin apa namanya, kena mesin tidak good ya, terus kena motor juga tidak good, terus dia kena busi nggak good juga, aduh. Ya, pekerjaan itu dikerjakan oleh kontraktor CV Jayanti berkarya dengan volume panjang 6 meter beserta operet badan jalan dengan anggaran sebesar 78.210.000 sekian rupiah ya. Nah, Asep berharap proses pekerjaan dapat berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Seperti itu ya. Jadi ini drainase-drainase itu disebutnya apa ya, kayak gorong-gorong gitu. Misalnya kalau misalnya hujan ataupun ini nggak akan meluap ke jalan. Yap, seperti itu kurang lebih insya mudah ya. Jadi kalau misalnya ada pemadatan di arah situ gitu, takutnya ada ya kendaraan besar, tapi takutnya disangka nggak bisa lewat apa gimana, enggak, ini tuh ya ada perbaikan saja ya, moga aja cepat beres ya, soalnya kalau misalnya pagi-pagi nih kemacetan, ah tidak good ya, tidak good juga. Ya, sementara Abi bakal cut dulu sambil Abi juga live ya, insan muda. Jangan lupa stay tune sampai jam nanti selesai jam 9 malam.
1: I'm sorry but
0: this song reminds me of 2020. Stay tune. Bukan 9 malam ya, 9 pagi maksudnya. Sorry.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Oke, insan muda masih bareng Abi di jogging-jogging in the morning. Sekarang di jam 7:57 dan Abi juga masih live ini di TikTok ya. Dan jangan lupa ramaikan, alright. Ya, kemarin tuh sempat ya Abi up ataupun di MBS ya, MBS On News itu di up terkait kebakaran yang ada di Cikembar. Itu ada kios ayam geprek ya, insan muda. Nah, diduga ini selang gasnya bocor, terus sambar minyak panas katanya, ini seperti gitu. Dan juga ini Abi masih kutip dari Sukabumi Update ya. Dan ya, polisi membeberkan kronologi di balik peristiwa terbakarnya satu unit rumah permanen dan sebuah ruko yang dijadikan kios makanan di Kampung Cibodas RT 3 RW 4 Desa Kertaharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis kemarin ya. Itu pagi-pagi insan muda ya, kalau satu jam berapa ya, jam sekitar jam 8 gitu. Dan Kapolres Sukabumi AKBP Samia melalui Kapolsek Cikembar Ibtu Yadi Suryadi mengungkapkan bahwa api bermula dari kebocoran selang kompor gas LPG 3 kg yang kemudian menyambar minyak goreng panas di salah satu kios ayam geprek. Nah, untuk kronologinya seperti ini insan muda ya. Insiden yang terjadi sekitar pukul 8 WIB ini berawal saat seorang pekerja kios ayam geprek mulai menyalakan kompor gas untuk menggoreng bahan makanan. Nah, api yang keluar dari kebocoran selang tersebut langsung menyambar minyak goreng yang sudah dalam kondisi panas. Terus kobaran api seketika membesar di ruangan kios, membuat saksi itu panik dan langsung berlari keluar untuk minta pertolongan. Terus juga ada saksi warga sekitar termasuk pekerja bengkel dan pemilik tempat penyucian kendaraan atau steam ya di samping lokasi sempat berupaya memadamkan api secara mandiri, namun karena apinya cepat nih ya merambat ke bangunan rumah milik Herling Gunawan yang berada di area yang sama, warga akhirnya menghubungi petugas damkar ataupun ke pemadam kebakaran ya. Akibat kejadian ini, satu unit rumah permanen dan ruko berukuran 10 x 6 meter yang disekat menjadi 3 kios mengalami kerusakan berat. Berdasarkan hasil inventarisir pihak kepolisian, kerugian material ditaksir lebih besar dari perkiraan awal. Ya, ini jadi pengingat juga ya buat para UMKM-UMKM ataupun ini berlaku buat kamu juga. Soalnya kan kalau urusan dapur ya gak akan jauh-jauh dari minyak panas gitu ya kan, ataupun gas. Nah, itu diperhatiin ya, takutnya selang gas kamu tuh bocor gitu. Soalnya ya maksudnya gak kelihatan, tapi bau sih kalau misalnya bocor itu ya biasanya. Nah, itu segera diganti, jangan sampai didiemin. Soalnya kalau ada api dikit ya kayak misalnya tuh nyalain korek gitu di dapur, langsung gede itu ya, karena kan udah menyebar juga. Tapi salut buat damkar ya yang udah turut bantu memadamkan api. Lebih kayak gitu kronologinya ya insan muda, karena kemarin kan kronologinya belum ada ya, masih dugaan-dugaan. So stay tune ya sampai jam 9 nanti, masih ada waktu banyak ya.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah.

Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abin sama udah di jogging joget in the morning. Ya man. Ya, kita udah di interval ketiga. Yang mana Abin masih dengan berita lokal terkini. Kemarin kan sempat ada berita ya soal longsor di Tobo Cimi. Itu penyebabnya apa? Ya gitu mungkin kamu bertanya-tanya. Ya udah pasti hujan deras ya. Hujan deras jadi penyebab bencana di Tobo Cimi kilometer 72 ya. Ya, akses jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi di kilometer 72 Kabupaten Sukabumi lumpuh total pada Rabu 6 April kemarin sore ya. Akibat longsor yang menutup badan jalan. Longsoran tanah berasal dari tebing di sisi jalan setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Material berupa tanah, lumpur dan bebatuan besar menimbun jalur utama sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan termasuk truk dan bus antar kota berhenti mendadak karena jalur tertutup longsoran. Dirut PT Trans Jabar Tol TJT Abdul Hakim Supiadi membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut titik longsor berada di kilometer 72 Arung Amin arah Parung Kuda menuju Ciambar Jaya. Nah, pihak pengelola jalan tol juga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menerjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi material longsor. Akibat kejadian ini, jalur dari arah Parung Kuda menuju Cikembar Jaya ditutup total hingga proses pembersihan dan sterilisasi selesai dilakukan. Pengendara yang hendak melintas diimbau menggunakan jalur alternatif serta tetap berwaspada ya terhadap potensi longsor susulan. Nah, itu untuk kronologinya yang sama udah karena kemarin kan tiba-tiba longsor aja gitu kan tanpa ada kronologi. Harus ada ini sih ya gak sih, kalau ini kan udah kejadian gitu dibikin pohon mungkin ya gak sih, soalnya ini kan gak ada pohon banget di longsor gitu, gak ada penopangnya kalau ada hujan deras gitu. Mungkin aja ada kebijakan lain gitu ya kan terkait ada apa sih tebing-tebing di pinggir tolnya gitu, atau kasih penahan atau gimana gitu supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini gitu. Sementara kita baca di Facebook ya, ada Mas Misbah dari Purbalingga hadir, Nuasa juga hadir dari Nur Makota Purabaya, dari Abah Waisel juga dari Ganjar Bali hadir, ada Tim Virgo juga Medan hadir, Aminah juga Caringin hadir, Deni Akbar juga morning, dari Mora 2 hadir, dari Adinda juga Jateng hadir, Fitri Hariati juga ya dari Cikaret pengen say hey. Warawiri Fortuna, salah alamat, ima aduh di kopas juga namanya ima. Terima kasih buat suami dan anakku ya, dan Abi masih ABG, makasih. Dari Itnai juga ya, Gunung Cepu, Sinangkasih, Ciamis hadir, dari Cameng Mustika juga, Sampelangan Gianyar hadir, dari Winaya Aji Bedugul hadir, juga dari Eli Agustinca juga, Pekarungan Sukur Unus di Doarjo hadir, dari Rahman Rizki juga, Banten Rizki Medan hadir. Dari Dewi Selastri juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bojong Kembar hadir, selamat pagi Bang Abi, semoga sehat, selalu semangat, bertugas sampai tuntas, terima kasih. Terima kasih kembali, terima kasih yang ada komen ya, sementara kita putar dulu track buat kamu, sampai nanti kita closing-kan. Stay tune!

Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. Thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf jika salah kata sama siaran. Dan abis ini kamu boleh requestin lagu Indonesia di jam 9 ya, di Indonesia satu aja. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. Insya Allah udah ada dong siaran. And I'll see you again. Adios.

Okay, in summary, this year langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, selamat pagi insan muda. Senang banget nih di pagi harinya Cika temanin kamu ya di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 insan muda. Jam 9 sampai jam 11 siang nanti pastinya di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track lagu Indonesia favorit kamu ya. Dan yang pastinya nih insan muda, selama 2 jam ke depan kamu bisa banget request lagu Indonesia favorit kamu ya. Yang penting lagunya pop, terus jangan lupa ya tulisin judul lagu sama penyanyinya biar Cika gak salah insan muda. Sambil nemenin kamu nih insan muda ya, mikir-mikir aduh pengen request lagu apa ya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya di sini tuh ada lagu dari Rizky Febian, Mantra Cinta. Stay tune terus and I'll be back.

Okay, in some way, ini di The Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Yuk, yang mau request boleh banget ya, langsung aja di komen-komen Insan Muda ya, jangan sampai gitu kan kamu komennya requestnya pas Cika mau closing, aduh gak akan diputerin itu nanti lagunya. Di sini Insan Muda ada dari Kaulunice nih, pengen dikasih lagunya Tulus yang Manusia Kuat. Oke deh, boleh banget ya, nanti Cika siapin lagunya. Kayaknya ini cocok banget nih ya buat inspirasi gitu kan di pagi hari. Untuk manusia-manusia kuat ya yang selalu menanggung banyak sekali beban di pundaknya gitu kan Insan Muda. Tapi kamu gak pernah menyerah ya, karena kamu adalah manusia kuat. Next, Insan Muda ada dari Rindu Underscore Sawi. Pengen request lagunya Pura-Pura dari Liodra katanya. Dari Kak Endah juga nih pengen request lagunya Roni Parulian katanya ya, butuh waktu. Coba kita cari dulu apakah ada lagunya. Tapi sorry banget nih, lagu yang itu tuh belum ada nih. Gimana kalau Cika puterin lagu yang lain atau mau request lagu lain boleh banget ya, langsung aja di komen-komen Insan Muda. Di sini juga nih ada dari siapa nih? Vina, pengen request lagunya Waktu dan Perhatian katanya nih dari Rimar. Oke, di Insan Muda 4 lagu jadinya udah Cika siapin ya, dan bakalan langsung aja Cika puterin. So, enjoy the music.

Halo, Insan Muda, 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang mesti temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan kali ini, Cika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu. Ya, salah satunya ada dari Kak B, pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada juga nih Kak Ando, pengen request lagunya Drive yang bersama Bintang. Next Insan Muda, di belakangnya ada KX juga nih, pengen request lagu Mahalini, katanya nih Batasi Rasa ya.

next juga nih insan muda ya di belakangnya ya. Kita cari dulu dari aplikasi lain ya, medsos lain insan muda, biar semuanya adil nih. Di sini ada dari Andin, pengen request lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Oke, di Insan Muda, 4 lagu udah Cika siapin buat kamu dan bakalan langsung aja Cika puterin. Pastiin stay tune terus, and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Kapatra, hai-hai, insan muda 92.3 NBS FM, Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda, yang dimana kali ini Cika bakalan bacain lagi requestan dari kamu. Okay, Kapatra pengen request lagu apa? Novia Bahmirnya yang mana nih? Cih, ada juga nih dari Kak Puji Lestari ya, pengen request lagunya. Selamat Sasabil yang Hachu, tapi sorry banget lagu itu tuh belum masuk ke playlist ya, karena lagu baru juga. Nanti Cika bilangin deh ya ke MD-nya buat dimasukin. Okay, Cika pilihin yang mana aja katanya nih, kata Kak Fatra. Okay deh, boleh banget ya, nanti Cika siapin. Next nih, insan muda di belakangnya juga, di sini tuh ada dari Kak Anggi nih yang pengen request lagunya Elsa Japasal, Buku Karangan. Di belakangnya juga nih ada dari Kak Fitra, pengen request lagunya Nuka, Kembali Kecil. Aduh, ini cocok banget ya buat kita semuanya yang udah capek menjadi dewasa, pengen rasanya gitu kan istirahat aja sehari gitu kan, jadi kecil lagi. Ada juga nih Kak Intan yang pengen request lagunya Titik Nadir dari Kak Hitna. Okay deh, boleh banget ya insan muda. 4 lagu udah Cika siapin, dan nanti Cika bakalan langsung puterin aja buat kamu. Yang masih pengen request juga masih Cika tungguin. So, enjoy the music.

remukku dibuatnya, ya, insan muda. Dan gak kerasa nih insan muda udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu ya. Waktunya Cika untuk pamit undur diri insan muda. Jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang wajib banget kamu pantengin ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia pastinya insan muda. Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: You're looking only one, 92.3 BRS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, sahudah, selamat siang, siang hari yang cukup cerah selama di hari ini, hari ke-8 di bulan Mei. Dian Kevin temanin kamu di FYP, For Your Page. Kita akan bahas informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Dan buat Islam Muda nih, udah mau memasuki makan siangnya ya. Makan siang apa hari ini Islam Muda? Dan makan siangnya kamu Kevin yang temenin sampai jam 2 siangnya nanti ya. Dan buat Islam Muda juga yang beragama muslim nih, yang pria-prianya nih udah siap-siap buat sholat Jumat ya. Dan untuk opening song di pertemuan kali ini, Kevin kasih kamu lagunya dari Lady Gaga yang terbaru deh, featuring Doechii with Runaway Soul Station ya.
1: No matter what, you got to strut.

We're looking only one 92.5 Mirror Surfers, the Kobe's number one hits music station. Dari semuanya kamu masih kami temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah jam 11.31 menit. Ya, sebenernya kamu masih ingat gak sih kejadian viral di beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak di Sukabumi, Jampang Kulon tepatnya, yang disiksa sama ibu tirinya sampai meninggal. Masih ingat gak ya Samuda? Yang kasus itu terus berlanjut ya Samuda, dan sangat alot. Sampai kayak orang tua korbannya tuh melaporkan ibu tirinya. Terus lagi juga ada laporan balik dari ibu tirinya. Pokoknya alot banget. Dan ini sekarang ada kabar barunya lagi nih Samuda. Ada video yang beredar ketika si anak ini tuh sedang disiksa sama ibu tirinya ya Samuda. Jadi POV dari anak yang lagi disiksa nih, dia kayaknya lagi pegang HP atau gimana. Dan itu ngerekam bahwa dia tuh memang beneran disiksa sama ibu tirinya ini. Ibu tirinya kan menyangkal, katanya tuh waktu itu bilang anaknya tuh meninggal gara-gara sakit sebenarnya, bukan gara-gara dia. Tapi di video yang terbaru membuktikan memang disiksa terus gitu ya Samuda. Ya, kasus meninggal INS 12 tahun di Sukabumi itu memang waktu itu menyita perhatian publik ya Samuda. Dan sebelum meninggalnya di RSUD Jampang Kulon, korban diduga mengalami kekerasan oleh ibu tirinya, termasuk dipaksa meminum air panas hingga menyebabkan luka serius. Ya, bahkan sebelum kejadian fatal itu, korban sempat juga merekam momen saat sang ibu tiri itu mengamuk dan melempar barang ke arahnya juga. Rekaman yang kini menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan juga. Dan kasus itu ditangani Polres Sukabumi dan turut mendapat perhatian juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan pihak ibu tiri itu membantah juga tuduhan dan menyebut kondisi korban itu akibat penyakit aja, bukan gara-gara dia. Namun proses hukum tetap berjalan untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian. Dan publik ini berharap keadilan ditegakkan dan perlindungan anak itu diperkuat juga agar tragedi serupa itu gak terulang lagi. Memang nih ibu tiri itu udah kecapnya jahat-jahat gak sih Samuda? Di cerita manapun kayak jahat. Makanya kayak sebaik-baiknya kita Samuda sebagai orang tua, seharusnya kita jangan sampai mengambil keputusan untuk berpisah, karena yang jadi korban itu anaknya Samuda. Dan terbukti seperti ini kan, kasihan juga ya Samuda. Dan ya pasti semoga hal seperti ini tidak terjadi dan kebenaran segera terungkap nih. Kita lihat nih si ibu tirinya itu nanti dijatuhin vonis seperti apa ya Samuda, dengan kekejamannya ya, sampai nyuruh orang minum air panas loh ya Samuda. Itu udah gak masuk logika sih, itu udah psycho banget sih kalau kataku, psikopat. Dan ya pasti Samuda Kevin di sini masih temen kamu. Kita lagi dengan beberapa trik buat Samuda, jangan kemana-mana ya. Kevin kali ini bakal puterin lagunya dari Bibi Rexha, I Like You Better Than Me. So stay tune only 192.3.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan insya muda kamu di sini masih kami temenin di FYP For Your Page. Sekarang udah jam 12.47 nih. Insya muda jangan lupa buat makan siang dulu. Makan siang apa hari ini insya muda? Cuaca di luar masih panas juga. Enaknya nyari yang segar-segar gak sih insya muda? Yang dingin-dingin gitu. Es jeruk kayaknya cocok sih. Oke deh, sambil nemenin waktu makan siangnya kamu, Gavin ada informasi. Ini tuh sekarang lagi viral sama di sosial media. Jadi di salah satu sekolah TK ya di Lombok Timur, ini ada bocah yang meninggal dunia yang semuda gara-gara ngikutin aksi freestyle yang lagi viral. Tahu kan kamu semuda yang kepala di bawah kaki di atas ya, freestyle. Ya namanya anak-anak tuh gampang tergiur gak sih dengan hal-hal seperti ini tanpa pengawasan juga. Jadi samuda ini ada seorang bocah TK di Kabupaten Lombok Timur yang dia tuh meninggalnya dikarenakan mengalami cedera fatal ya pada bagian leher usai diduga meniru aksi freestyle yang viral di medsos. Korban berinisial F itu diduga melakukan aksi salto dan juga gerakan freestyle berbahaya yang kerap muncul dalam konten digital gitu. Dan setelah mengalami cedera yang serius, korban sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya meninggal dunia insya muda. Dan peristiwa tragis ini tuh juga dibenarkan Kasih Humas Polres Lombok Timur lalu Rusmawadi ya. Dan polisi juga menyebutkan korban itu mengalami cedera parah pada bagian leher akibat aksi yang dilakukannya itu insya muda. Dan selain korban F nih, kasus serupa juga terjadi pada Hamad Izan Wadi 8 tahun siswa kelas 1 SDN 3 Lenek. Dan korban meninggal dunia juga setelah mengalami patah leher usai diduga meniru aksi freestyle yang terinspirasi dari game. Jadi anak-anak tuh memang harus diawasi. Semua kadang mereka melakukan hal-hal yang di luar dari batas wajar gitu. Dan itu harus kita amati terus gerak-geriknya. Dan polisi juga udah menerima keterangan dari pihak keluarga terkait kejadian ini. Dan diketahui kedua orang tua juga yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Dan peristiwa itu menjadi perhatian serius ya di tengah maraknya konten berbahaya di medsos yang mudah diakses oleh anak-anak. Dan apa ya, kita tuh kayak diimbau lebih ketat lagi mengawasi aktivitas anak-anak agar enggak niru aksi ekstrim yang dapat membahayakan nyawanya. Makanya kenapa anak-anak tuh harus kita kontrol terus sama muda. Kita sebagai abang, sebagai kakak ya, sebagai orang tua itu harus selalu mengawasi orang-orang atau anak-anak kecil sama muda yang tindakan itu bisa membahayakan. Dan biasanya tuh mereka terinspirasi dari konten game yang di Amerika juga ada tuh yang semuda yang anak bawa shotgun nembak-nembakin teman-temannya gara-gara ngelihat di game juga. Kayak mereka tuh ngelakuin hal spontan yang mereka lihat dari konten-konten yang mereka temukan. Jadi memang penggunaan ponsel pun harus kita jaga ketat ya, takutnya mereka memang mengakses hal-hal yang bisa memicu hal berbahaya seperti ini. Oke, dan insya muda sementara Kevin cut lagi dengan beberapa track buat kamu, jangan kemana-mana. So stay tuned only 192.3, be strong and keep shining on.

Masa muda, kamu lagi cari HP baru? Tenang, ada sebuah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi nih sama Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Good luck everyone, 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda kamu masih Kevin temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah masuk di penghujung acara. Di sini Kevin harus undur pamit dari ruangan dengar kamu Nisa Muda dengan berat hati. Sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata juga. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu siang ini. See you next time and bye-bye.

We're looking only one 92.9 BSFM Sukabumi number one hits music station. Yo, semua selamat siang. Welcome back again with me Kevin. Dan Kevin kembali mengudara teman kamu di Fresh Music Friday. Dan Kevin bakal spill sama dia lagu-lagu terbaru di NBS Radio. Dan selain nih sama dia lagu-lagu baru, Kevin juga bakalan spill lagu yang rilis hari ini. Sama dia baru banget berarti ya. Dan buat Islam Muda jangan kemana-mana. Buat yang penasaran nih, siapa tahu penyanyi yang kamu suka itu rilis lagu di hari ini, jangan pindahin frekuensinya kamu. So untuk opening song Islam Muda memulai perjumpaan kita di siang menjelang sore harinya, Kevin ada tracknya dari Welcome Islam Muda di country musicnya dengan track berjudul The Way I Am. So stay tuned only on 92.3.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan

dan estetik. Produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Pulik Kali 92.9 Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama ada kamu pasti Kevin temenin di Fresh Music Friday. Sama ada lagu-lagu fresh update-nya Kevin spill di sini. Dan sekarang udah jam 14.37 menit. Langsung aja deh, sama ada Kevin bakal kenalin kamu sama lagu terbaru nih. Sama ada dari Rizwan Fadilah. Kali ini Rizwan itu menggaet penyanyi lainnya tuh, ada RN Boys dan juga Mahalini. Oke deh, langsung aja kita preview sama dia untuk lagu berjudul Seketika.

0: Tapi vibes seriusan Vanilla tuh Rizky Febian banget ya. Ya jadi makna lagu dari Seketika Ini itu menceritakan tentang seseorang yang dia tuh mulai merasakan jatuh cinta gitu loh, kayak butterfly era sama seseorang sejak awal. Dan itu tuh bikin dia tuh kayak penasaran ya, selalu udah kayak pandang pertama tuh udah langsung penasaran aja. Awalnya sih orang ini ragu dengan perasaannya sendiri, apakah ini cinta. Tetapi semakin lama ia sadari sama udah kalau orang itu ternyata memang spesial itu, dan bikin hidupnya tuh kerasa lebih berwarna lagi aja. Perasaan kagum, gugup, keinginan untuk ingin lebih dekat lagi gitu kan, itu semakin hari semakin bertambah aja ya sama udah. Jadi memang secara seketika semua semuanya sesuai dengan judul lagunya. So buat kamu sama udah, lagu ini udah bisa di requestin di acara requestan BS karena udah masuk di new entry untuk minggu ini. Dan langsung aja deh Kevin puterin track lengkapnya untuk kamu. New entry for this week, Rizwan Fadilah, Iron Boys, dan Mahal Ini Seketika.
1: New entry for this week.

Welcome everyone, nah itu pancang biasa FM School Miss Number One Hits Music Station. Dan semuanya sekarang udah jam 15.48 menit ya di sore harinya kamu. Dan di sini Kevin ada informasi dulu nih buat Nisa Muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa tukar tambah dong. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan yang lainnya itu masih banyak lagi. Semua udah dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah juga. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun Pertama Kota Sukabumi. Atau coba si Mastel ya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21621621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan Kevin di sini harus undur pamit juga dari ruang dengar kamu Islam Muda. Thanks for all you stay tuned and sorry to say kalau ada salah-salah kata ya. Dan untuk closing songnya Kevin puterin track terbarunya dari Khalid featuring Love yang baru aja dirilis di hari ini Islam Muda dengan track berjudul Tidaf. Oke, jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu karena habis ini bakalan ada Susvika nih yang bakalan temenin Islam Muda di sore menjelang malamnya kamu. Sampai jumpa Islam Muda bareng Kevin di waktu yang akan datang. Bye-bye.

Aduh, ada yang kangen gak ya sama Suswika nih? Dan Insan Muda di sore kali ini yang cuacanya sangat-sangat panas ya, Insan Muda bakal ditemenin lagi sama aku Suswika di Prime Time. Nah, Insan Muda, Suswika di sini bakalan share nih ke Insan Muda soal berita lokal ya, berita terbaru di Kota Sukabumi dan juga traffic nih di Kota Sukabumi, karena di beberapa titik, tapi yang baru aku tahu hanya satu sebenarnya, Insan Muda, ada jalan-jalan yang lagi dibenerin gitu, dan itu juga bisa menjadi antisipasi Insan Muda ya, makanya harus stay tune mendengarkan. Dan Insan Muda, for information aja nih, aku lagi live TikTok, jadi buat Insan Muda yang request lagunya langsung dibacain ketika lagi live dan aku siaran, boleh langsung aja masuk ke TikToknya NBS Radio Live dan kita lagi live. Jadi Insan Muda yang mau request lagu, nanti langsung Suspika puterin. Dan juga Insan Muda, untuk opening songnya kita puterin lagu apa ya? Karena kan ciri khas, harus ada ciri khas ya. Kalau Insan Muda udah siaran sama aku nih, berarti Insan Muda bakal mendengarkan lagu-lagu yang slow dulu, yang santai dulu. Karena kita harus membangun mood dulu yang tenang, yang elegan, yang cantik gitu gak? Iya gak? Dan Insan Muda, tapi kali ini Suspika mau puterin lagunya Rewrite the Stars nih, dari James Arthur and Annie Mary. So ini dia opening song buat kamu.

gimana nih opening songnya? Kalau aku sih jujur sangat menikmati ya, karena opening songnya itu berasal dari lagu-lagu favoritku dan juga yang di request sama insan muda yang ada di live TikTok. Jadi buat insan muda jangan sampai kehilangan update-update ataupun cerita-cerita seru yang aku lakuin di live TikTok di luar siaran, di luar on air. Jadi jangan lupa join ke live TikToknya NBS Radio Live. Dan insan muda, sekarang udah sesi sospika buat ngasih tahu insan muda ya kondisi lalu lintas di Kota Sukabumi. Karena mungkin sekarang ada yang mau main gitu keluar atau mau di jalan pulang abis kerja, abis sekolah. Pokoknya abis apapun itu deh, kan mana tahu ketemu kemacetan ya. Jadi insan muda harus berantisipasi biar tahu jalan lainnya gitu yang lebih enak mungkin ya, biar bisa lancar. Dan insan muda, aku mau mulai dari kayaknya dari titik yang macetnya panjang banget ya. Kita mulai dari yang dari atas jalan Oto Iskandar Dinata. Di sana kan ada pertigaan ya insan muda. Bukan pertigaan dong, perempatan. Nah, dari jalan lurus sampai arah City Mall itu ada beberapa kemacetan yang terjadi ya. Yang pertama nih yang jujur lumayan panjang itu di jalan dekat Mochi Ahmadiyani. Insan udah tahu? Itu loh yang dekat warung nasi alam Sunda itu. Nah, di sana ada kemacetan yang super panjang sampai bertemu di perempatan lagi, di lampu merah lagi. Di sana tetap aja ada kepadatan dan juga ada kemacetan. Nah, tapi kalau belok ke atas nih insan muda, ke arah Warkos ya, biasanya nih anak-anak sekolah suka pada nongkrong di situ tuh. Nah, kalau di situ kebetulan lancar insan muda. Tapi kita mundur dulu sedikit, kita lurus lagi ke arah City Mall. Di sini lancar, tapi cuma dikit lancarnya. Gimana dong? Yang banyaknya justru kepadatan dan kemacetannya ya. Di dekat Alam Sunda Sukabumi yang cabang yang kedua, itu di situ mulai padat lagi dan ketemu kemacetan lagi sampai depan City Mall pun macet insan muda dan berhenti di dekat dengan toko Ananda ya, yang ada pertigaan itu loh yang ke atas Jogja insan muda. Nah, di sana baru mulai lancar lagi. Dan insan muda, untuk jalan pintas yang sering dilewati juga nih, jalan Mayawati atas yang biasanya kalau misalnya lagi macet tuh dari arah Lapang Merdeka itu suka ada belokan ke kiri kan. Nah, di situ lagi padat banget insan muda. Jadi sekarang ternyata yang lagi padat tuh malah jalan pintasnya, bukan jalan utamanya. Jadi tidak selalu jalan pintas itu membantu ya. Dan insan muda, titik mana lagi yang kira-kira macetnya panjang ya? Betul, ada di dekat dengan Lapang Merdeka dengan Gedung Juang 45 ya, di lampu merah tuh ke Jalan Surya Kencana. Aku rasa itu selalu macet ya. Jadi lumayan insan muda harus hati-hati kalau lewat situ ya. Di sini kebaratan kemacetannya lumayan panjang. Nah, mungkin insan muda suspeknya baru ngasih tahu segitu dulu nih tentang kemacetannya. Jadi buat insan muda bisa mengantisipasi ya, kira-kira kalau insan muda lewat sini bakal nyampe jam berapa ya? Kalau insan muda lewat sini bakal kemacetan gak ya, atau bakal lancar gak ya? Nah, sambil menemani insan muda di jalan, suspeknya juga mau puterin lagu nih sesuai sama yang request dari insan muda yang ada di live TikTok. Ada Black Amplifier dari The Sigit. So insan muda,

Insan Muda. Wow, Insan Muda. Tadi lagu yang panjang ya, karena jujur aja banyak sekali yang request loh dari live TikTok ini. Ternyata yang nonton tuh agak meljit dari biasanya, jadi banyak sekali yang request nih. Termasuk lagu Love Me Like You Do yang barusan Insan Muda denger, lagu favorit aku, dan juga lagu yang direquest sama Insan Muda. Jadi aku super duper happy ya. Sebenarnya selera lagu kita sama, berarti ya kan. So Insan Muda, so Spika sekarang mau baca ini berita lokal dari Kota Sukabumi. Karena kita ya harus update gak sih, kayak sama berita-berita terbaru tuh sekarang apa ya gitu. Jadi biar gak ketinggalan gitu. Iya gak, setuju gak? So Insan Muda, yang pertama aku kutip dari sukabumiupdate.com. Katanya nih Insan Muda, pasca longsor kilometer 72 tol Bocimi, BPJT instruksikan TJT evaluasi menyeluruh seluruh lereng. Waduh, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol PT Trans Jabar Tol untuk melakukan evaluasi total pasca insiden longsor di kilometer 72 Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi ya Insan Muda, Seksi 2, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Meskipun akses jalan telah dibuka kembali secara normal sejak Kamis tanggal 7 dini hari, BPTJ menekankan pentingnya mitigasi resiko guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Diketahui longsor yang terjadi pada Rabu tanggal 6 bulan 5 2026 sekitar pukul 15.30 ataupun 3.04 waktu Indonesia Barat tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas yang tinggi. Material tanah menutupi area sepanjang 25 meter dengan ketinggian lereng mencapai 15 meter yang sempat melumpuhkan jalur utama arah Parung Kuda menuju Jakarta. Ya ampun Insan Muda. Katanya nih ya, Kepala BPTJ Kementerian PU ataupun Wilan Oktavian menyatakan pihaknya langsung mengerahkan 2 unit ekskavator, 10 unit dump truck, dan 3 unit water tank untuk mempercepat evakuasi material. Adapun penangkapan darurat dilakukan dengan menutup lereng menggunakan geotextil untuk meminimalkan infiltrasi air hujan ke material longsoran. Wow, Insan Muda, jadi harus hati-hati juga ya, karena ya tidak ada yang tahu kapan musibah terjadi. Tapi untungnya dari musibah yang barusan terjadi juga langsung ada pergerakan yang gercep untuk membenarkan dan mengantisipasi lagi supaya tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Dan juga diberitahukan sebelumnya, akses jalan Bocimi Seksi 2 yang sempat ditutup akibat longsor di kilometer 72 itu kini telah resmi dibuka kembali secara total untuk kedua arah. Pihak kepolisian mulai membuka jalur tersebut pada Kamis tanggal 7 bulan 5 2026 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah ya Insan Muda. Jadi sudah selesai. Sudah selesai untuk mengurus-ngurusi ya kemarin hal-hal yang buruk yang terjadi ya. Dan juga mungkin kita harus hati-hati juga karena kita tidak tahu kapan hal buruk akan terjadi. Betul ya Insan Muda. Tapi alhamdulillahnya sekarang tolnya udah bisa dipakai lagi Insan Muda. Yap, itu dia berita lokal pertama yang bakal Suspika udah bacain, yang udah Suspika bacain ke Insan Muda. Dan kayaknya Suspika juga harus puterin lagu lagi gak sih? Ada yang mau request gak nih lagu apa? Tapi tadi sih udah banyak juga yang request. Katanya pengen request lagu dari Bruno Mars. Katanya bebas mau lagu apa aja, tapi penyanyinya harus Bruno Mars, kata Insan Muda yang di live TikTok katanya. So Insan Muda, kayaknya Suspika mau puterin aja lagu Bruno Mars yang Rich Era All.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru? Ada Simak Sale solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simak Sale adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simak Sale juga ada handphone second, service, handphone, aksesoris handphone, CCTV, laptop, TV, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simak Sale, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simak Sale di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simak Sale. WA official 0857 2162121. Senangnya belanja di Simak Sale.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Udah, gimana nih after lagu Januari ya, yang tadi di akhir-akhir lagu mellow juga ya. Dan fun fact-nya, lagu Januari itu requestan dari insan muda yang ada di live TikTok. Ada Kak Dwiva tadi yang request. Dan insan muda sekarang nih udah jam 18.53. Artinya Suspika harus berpamitan nih dari ruang dengar insan muda, dan tentunya juga dari live TikTok ya yang sekarang lagi banyak nonton. Dan insan muda, terima kasih banyak yang udah nemenin Suspika siaran dari tadi sore, yang udah mendengarkan, yang udah request lagu. Padahal program kali ini tuh Suspika mau ngasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi tadi juga udah ya, dan juga traffic dari Kota Sukabumi. Tapi ternyata orang-orang baik insan muda tuh masih pada request lagu, bahkan di live TikTok pun. Aku seneng banget. So insan muda, Suspika mau minta maaf ya kalau selama mengudara Suspika salah ucap atau membuat tersinggung insan muda, terlebih lagi di live ini misalnya Suspika memberikan kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf sekali, Suspika tidak bermaksud ya. So, Suspika masih mau bertemu sama insan muda lagi di next program ya. Besok akan bertemu lagi dengan Suspika nih insan muda. Terima kasih banyak yang udah kirim salam, yang udah cerita, yang udah request lagu, dan tentunya yang udah streaming mendengarkan Suspika siaran hari ini. So, insan muda, untuk penutup lagunya masih diambil dari request-request di live TikTok nih. Ada apa nih? Ada Another Love, Tom Odell. So,

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 Indonesia FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo, halo, halo insan muda, selamat malam.
1: Malam.
0: Sudah saatnya kita masuk ke program apa nih?
1: DJIM.
0: Betul. Wow, yang bakal ditemenin sama siapa aja?
1: Di sini kayak ini biasanya kan Haidar doang mesti sendirian ya. Tapi kali ini ada bertiga. Ada Haidar, ada juga
0: ada juga Mezu, tapi Mezu sedang ini ya. Mezu lagi apa nih?
1: Retrawa. Coba ketuk.
0: Coba ketuk lagi.
1: Oh gak ada. Oh nanti kita cek.
0: Oke, nanti kita cek.
1: Oke, dengan opening song juga nih sambil nungguin kamu untuk request lagu dan juga kita ada bakal pembahasan.
0: Pembahasan, betul banget.
1: Yang gimana tentang sekedar musik indie dan kali ini sudah ada kiriman juga kebetulan tadi Delazir ya. Dari
0: Bang
1: Delazir. Betul sekali.
0: Sudah ada pembahasan ya.
1: Sudah ada pembahasan ya. Ini ada band keren juga nih. Tapi betul. Ada opening song dulu, ada siapa tuh?
0: Ada dari Wijay 80 yaitu Terakhir Kali. So enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hit music station.
1: Cek, halo,
0: halo, halo, halo insan muda. Halo, halo, halo, selamat malam insan muda.
1: Baik lagi bareng kita bertiga ada di sini, ada Lindra, ada Mezu, ada juga Bang Haida.
0: Betul banget Bang Lindra.
1: Yang bakal nemenin malam Sabtunya berarti ya.
2: Yep, semalam ya, Sabtu, Sabtu di hari Jumatnya. Dan kali ini seperti biasa di TJF kita bakal memberikan informasi-informasi terup to date ya, yang dimana tentang sekedar musik indie.
0: Independen,
2: indie banget nih gitu. Yang dimana kali ini ada kiriman dari The Lazier dan juga ini titipan dari salah satu band yang dimana ada asal Jakarta.
0: Iya, asal Jakarta.
2: Yaitu ada Exos We Have.
0: Wow,
1: Echoes Behind.
2: Ya, yang baru saja merilis MV ya. Betul, baru saja merilis EV. Yang dimana band asal Jakarta ini telah merilis EV perdana, yang dimana dengan berjudul The Things We Left Unsaid After You, yang berisi 5 track.
0: Aku tebak dari judul EP-nya kayaknya ini genrenya emo dan alternatif rock gak sih?
2: Betul banget tebakan kamu nih.
1: Soalnya kan dengan nama bandnya aja udah
0: Echo. Nama bandnya keren sih juga.
2: Keren banget, emang keren banget, keren banget.
1: Rasanya juga udah kayak
0: glam. Lanjut Bang Heda.
2: Kita lagi di bawah naungan Live Live Record ya, yang dimana ini tuh band yang beranggotakan ada Bayu Febian sebagai vokalis, ada Valian Hanjani sebagai gitaris dan Gilang Rizky sebagai bass dan Lucky Putra sebagai drum. Nah ini tuh menaburkan benih-benih pesan yang mendalam di setiap liriknya, yang puitis tapi juga punya realistis dalam sebuah emo dan juga alternatif rock.
0: Wah bener tebakan aku kan.
2: Dengan tepat banget ya. Tepat banget. Yang dimana terasa kayak lebih segar, megah, serta meninggalkan kesan emosional yang kompilatif setelah selesai mendengarkan track-tracknya secara berurutan. Jadi disitu kayak ada urutannya,
0: berkesinambungan gitu kan.
2: Berkesinambungan. Yang mana dalam EV-nya juga di sini ya ada dua single terdahulu, yaitu ada Katarina dan juga Ironi. Ditemani oleh tiga track terbaru, yaitu The Things We Left Unsaid After You sebagai pembuka, dan untuk Friksi ya dan juga Nadir yang bisa membuat kalian tersenyum lebar, karena kedua track tersebut hadir bukan hanya untuk melengkapi susunan tetapi juga kayak melainkan untuk membawa gema dan juga spektrum baru bagi nafas perpaduan emo dan rock di tanah air.
0: Jujur penasaran sih gimana lagunya.
2: Kita review dulu yang pertama dulu kali ya, yang dimana Katarina. Katarina dulu guys.
0: Wah jujur aku udah penasaran banget sih, excited banget ini mau dengerin
2: Katarina. Oke kalau gitu kita yang Ironi juga kali ya.
0: Yang Ironi jujur udah apa ya,
2: apa
0: menarik
2: itu?
0: Perhatian aku sih dari segi judul, kayak judul ironi, ya? Berani, ironi. Gitu kan, berani banget tuh judulnya.
1: Berani, kamu berani.
0: Jujurnya emang ironi, itu ironi keren banget tuh judulnya.
2: Oke, kalau gitu kita putarkan ini dia, Ironi untuk kamu.

0: 92.3 Universitas FM Suka Bumi Nomor 1 Hits Music Station. Nah, gimana nih Nusan Muda, itu adalah salah satu lagu dari band
1: Sweet High.
0: Iya, betul. Yang berjudul Ironi.
1: Betul.
2: Lebih dari ekspektasi aku sih, Le.
0: Coba Mezu, gimana tadi ekspresinya, gimana Mezu?
2: Jujur pas pertama kali dengerin kan aku masih ngeraba-raba ya, ngedengarnya kayak ini kemana nih arahnya nih musiknya nih. Ternyata emang
0: emo dan alternatif rock.
2: Selayaknya emo, liriknya deep sih. Yes,
0: deep. Dan juga pembawaan, apalagi di outro-nya.
2: Outro-nya aku jujur, Len, setuju Len. Outro-nya Len.
0: Oke, kita tepuk tangan.
2: Oke, tepuk.
1: Gimana?
2: Len, outro-nya Len, jelasin
0: Len. Jujur, Bang. Nah. Jujur, perasaan gue sendiri ya. Ketika gue dengar outro-nya, atau gak sebelum outro-nya ya. Itu, enak pisan, bro. Sumpah, lu kayak melayang tiba-tiba gitu loh, kayak wah, gue diangkat ke surga.
2: Jadi ngawang.
1: Apalagi, melayang ya.
0: Melayang kayak naik perlahan gitu.
2: Terus tadi kalau nggak salah outro-nya tuh ada dibalut sama vokal duanya cewek kan? Vokal duanya cewek.
1: Memang gokil sih.
2: Gokil sih.
1: Jadi kayak kita pengen next penasaran salah satu lagu lagi.
2: Oke. Okay.
1: Dan kita juga udah siapin di sini lagu ini sebenarnya yang lebih pertama sebelum yang tadi.
2: Oke, pembukanya berarti.
1: Iya, kan ya. Tadi tuh yang kedua kan. Okay. Ironi itu, dan kali ini yang pertama banget. Katarina. Soalnya dia preview-nya untuk kamu. Let's go.

Lagi cari handphone baru? Tenang, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan sampai 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga dong. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel pusat yang terlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Web official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

harusnya aku ungkapin semua ini di hari pertama kita berpisah. Karena begitu banyak hal yang kamu belum mengerti, tapi ternyata kamu begitu cepat untuk pergi. Mana janji yang pernah kamu bilang? Mana harapan yang dulu sempat kita buat? Terbuang? Kamu tahu, bahkan di saat aku berusaha sendiri untuk pulih,

0: Iya, kamu benar. Aku di sini memang sengaja bikin kamu seberantakan ini. Dan aku mohon, jangan terlalu naif untuk menagih janji, bahkan berharap aku minta maaf. Karena untuk aku, kamu yang buat hubungan ini selesai.
1: Oke, ini tuh Fointrain Best FM, Segemis number one hits music station.
2: Oke, okay, halo Insan Muda.
3: Dan itu adalah dua track dari band Echo Sweetheart.
1: Betul. Tiga.
3: Oh, tiga ya?
1: Sama udah, yang tadi ternyata itu masuk di track ketiga.
2: Tapi intro kan itu, dengarkan. Judulnya apa tadi?
3: Yang ini, judul EP-nya loh itu.
1: Judul EP-nya.
2: Aku nyangkanya kayak itu tuh intro buat pembuka gitu loh. Kalau dari kayak 510 tuh di album origin ada yang Where Do You Come From?
1: Betul.
2: Itu.
1: Nah, kalau ini tapi disebut di tracknya tuh ketiga sebagai pembuka gitu kan.
2: Wah, unik sih jujur, baru dapat aku konsep band yang kayak intro itu disimpan di track ketiga kan. Unik sih itu.
1: Unik sih. Dan juga di sini dan ada beberapa dua lagi kan tadi itu yang dimana Nadir dan juga Friksi ya kan. Belum kita putar. Tapi di sini ada pembahasan lagi yang dimana slow track dan juga EV ini saling terhubung gitu kan, membentuk satu perjalanan emosional yang utuh gitu kan. Karena emang slow track yang dimana ini mempresentasikan fase yang berbeda dari mulai kehilangan, kehancuran, hingga juga perlahan menemukan kembali diri yang sempat hilang. Karena emang kalau soal perasaan kayak sakit hati gitu ya,
3: betul,
1: bisa membuat kita hilang diri juga gitu kan,
3: bisa membuat mental kita kena.
2: Wow.
1: Jadi di sini ada Ujar Bayu juga nih memaknai rilisan debut EV ini yang dimana Bayu juga melanjutkan ini lebih dari sekedar kumpulan lagu EV aja, tapi juga menjadi mengingat bahwa rasa sakit tidak bersifat abadi. Dan setiap proses penyembuhan membutuhkan waktu gitu kan, sekolah kayak penerimaan, serta keberanian untuk juga merelakan dengan sepenuh jiwa gitu.
2: Suka banget aku sama konsepnya, suka banget.
1: Gokil
2: banget. Terus tadi aku juga sempat apa ya, sedikit salah fokus gitu.
1: Dengan
2: yang tadi berkesinambungan itu kan.
1: Oh, iya.
2: Itu tuh saling, tracknya saling berkesinambungan gitu kan.
1: Iya katanya. Dari yang dimana dari press kitnya.
2: Berarti kita kalau dengerin tadi ya, apa namanya? Echoes We Hide. Dari track ke track tuh bakal kayak cerita kali ya.
1: Pasti.
2: Seru banget sih, seru banget. Aku enggak sabar buat dengerin full tracknya sih.
3: Albumnya terjual yang Never Enough.
2: Ya, yang Never Enough.
3: Itu kan nyambung.
2: Nyambung. Track,
3: wah, itu keren sih. Jujur li.
4: Gue emang suka banget yang album terjual yang Never Enough, yang karena emang first experience gue ngedenger full album nyambung semua.
2: Kita dengerin yang Echoes We Hide ini guys, nanti pulang
1: nanti ya
2: dari sini. Wah, Insan Muda wajib banget nih kayaknya masuk playlist nih.
4: Betul juga. Dan tentu aja kita bakal puterin juga nih track keberapa nih Bang? Yang
2: aduh, gak sabar nih.
1: Ketiga dan keempat gitu kan. Yes. Ada Friksi dan juga Nadir.
4: Nah, gas. Mungkin kita puterin dulu yang Nadir.
1: Soalnya dia free-nya untuk kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Lonely.
1: Lanjut 2.3 Indonesia FM Sukabumi number 1 hits music station.
2: Oke, halo season muda. Balik lagi bareng kita nih ya di 7IF.
3: Yap, betul saya. Dan sementara waktu sudah menunjukkan nih jam 20 lebih 17 menit. Jadi ada sekitaran 1 jam lagi ya.
2: Yoi.
3: Betul. Kita menemani insan muda di malam harinya. Mungkin yang dari dalam perjalanan atau mungkin yang udah sampai rumah gitu kan. Kita punya playlist flash music yang mungkin ini cocok banget untuk masuk dalam salah satu playlist kamu.
2: Wah, cocok banget ini. Jujur saja udah wajib.
1: Punya pacar.
2: Wah, ini udah pacar wajib banget sih Len ini Len.
3: Apa nih? Apa nih?
1: Ada dari band The Cutters.
2: Wah,
3: The
2: Cutters.
3: Wow,
2: favorit banget sih jujur.
3: Kenapa? Kenapa tuh?
1: Karena mau tanya dulu nih Mezu, kenapa nih?
2: Kenapa nih? Oh, alasan aku kenapa suka The Cutters.
3: Yaps.
2: Pertama karena konsep.
3: Konsep dia.
2: Konsepnya benar-benar yang EP Harapan itu konsepnya benar-benar beda dari yang lain. Terus ada 3 track yang aku suka banget. Harapan part 1, Harapan part 2 dan Harapan part 3. Itu gini, Bang. Insan muda juga harus tahu, itu 3 lagu.
3: Yep.
2: Nyambung satu lagu, itu tuh lagu yang sama tapi dipotong. Tapi si potongannya itu enggak nanggung menurut aku.
3: Jadi ketika dipotong.
2: Iya, itu potongan. Jadi Harapan part 1. Nanti tuh instrumennya bakal nyambung ke Harapan part 2.
1: Kayak yang album tersebut itu Never Not.
2: Nah, jadi ketika di outro-nya ada misalkan nih, outro-nya kayak ting ting ting ting ting. Dia di intro Harapan Part 2 ada
3: yang
2: udah nyambung ke Harapan Part 2-nya.
3: Oke, oke, oke.
2: Itu yang paling aku suka.
3: Makanya kenapa judulnya tetap sama Harapan.
2: Nah, cuma beda part-nya doang.
3: Part-nya doang.
2: Iya.
1: Dan dekatan sini itu adalah band pop berkebangsaan Indonesia.
2: Indonesia.
1: Indonesia Rio.
3: Mereka
1: dari Jakarta, terdiri dari sepasang suami istri.
2: Wah, lucu banget suami istri.
1: Yaitu Yehezkio Tambun dan Kaneko Parderde.
2: Wah, Kaneko.
3: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Sebenarnya ini dia tuh pernah vakum 8 tahun nih.
2: Nah, benar-benar pernah vakum itu, Len.
1: Di bawah Mawar Records, pertanggal 1 Juni 2004, dekatan akhirnya mengeluarkan EP yang tadi.
2: Yaps, betul sekali.
1: Itu Harapan part 1, Harapan part 2, Harapan part 3.
3: Wow. Wow.
2: Dan
3: wow,
2: ada Essence of Hope juga di situ, di EP itu. Aku judul apa jujur suka banget sama Essence of Hope.
3: Dan juga ini unik banget sih, baru apa ya, kayak menemukan hal itu dalam bermusik gitu kan.
2: Tapi aku sedih banget.
1: Kenapa tuh?
2: Karena katanya ini banyak yang sebut band goib.
1: Apa tuh?
2: Susah banget masuk line up ataupun aduh, show-nya jarang banget.
1: Apa itu band goib?
2: Show-nya jarang banget, Len. Terus kayak sekalinya ada show, susah juga kesananya kan.
1: Pasti Jakarta.
2: Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, pasti.
3: Tapi nanti kalau di Bandung mah pasti dateng dong kayaknya.
2: Wajib, wajib, wajib sih, wajib sih. Wajib sih itu.
1: Kalau ke Indo,
3: emang ke apa? Ke Sukabumi.
2: Sukabumi itu mereka atas di Sukabumi.
3: Sukabumi, ya. Yang di mana juga ini di volume pertama ada original kolektif ya, tidak duduk bareng dengan apa ya? Duduk kita tuh duduk bareng ya dengan Cousins buat ngobrol banyak hal gitu kan. Nanti mungkin kita bisa undang ke NBS.
2: Wah, pengen banget. Jujur pengen banget. Aku rela nginep di NBS karena dekatan.
1: Tos dari jauh, tos dari jauh.
3: Terus juga tos juga, oke. Iya, betul. Dan mungkin kita preview langsung aja kali ya. Yo, mungkin penting sama yang sudah bertanya-tanya, yang mana sih emang lagunya?
2: Nah, wajib banget tahu ini.
3: Ini part berapa?
1: Part 3 ini.
3: Part 3.
2: Part 3 jujur paling pecah sih, Len.
1: Setelah kita putar, kalau insan bener yang punya pacar langsung HP atau radio ke kupingin langsung gini entah.
3: Nah, kalau enggak punya pacar?
1: Ah,
2: udah. Halu dia, halu dulu, halu dulu.
1: Kita bertiga aja.
2: Kita bertiga enggak halu dulu juga ini. Kita bertiga enggak punya pacar soalnya ini.
1: So this is Harapan Part 3 from the Cutters.

0: Wow, enjoy banget lagunya. Wow,
1: banyak yang di live stream juga katanya ini enak banget lagunya.
0: Asli yeah. Kayak bikin penasaran yang satu dan duanya tuh seperti apa sih? Yeah. Kan ini part 3.
1: Iya, part 3.
0: Part 3 kan. Jadi mungkin buat kamu yang sama muda yang mau tahu satu dan duanya nanti kamu boleh next request kali aja ya di acara dating gitu, di next acara.
1: Di dating pokoknya request katen segitu. Harapan part 2 tuh lebih mendayu insan muda. Lebih mendayu dan mengayomi telinga menurut aku.
0: Enak banget sih.
1: Kalau harapan part 3 tadi kan lebih ke sing along kan,
0: yeah,
1: kita.
0: Iya, sing along.
1: Yang nonton live stream juga kayaknya tadi ngelihat ya kita teriak-teriak sing along ya.
0: Sambil sedikit curhat juga lagi.
1: Aduh.
2: Dikit aja.
0: Aduh.
2: Dikit aja guys.
0: Nah, kali ini ada apa tuh?
2: Ini kan itu band dari Meju.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Sekarang band kesukaan gue nih, Bang.
0: Apa tuh? Okay.
2: The Marlows.
1: Oke, okay, kita sama lihat.
0: Marlows.
1: Aku juga suka sama The Marlows.
2: The Marlows ini jujur gue nemunya itu emang dari Reels.
0: Reels. Oke. Okay.
2: Iya tuh, kalau biasa lagi aku dengerin pertama itu Under the Silver Moon.
0: Hmm.
2: Nah, itu tuh gue dengerinnya dari Reels karena emang lewat aja
0: IG okay.
2: The Marlows-nya. Gue penasaran dong. Wah, kok enak banget nih si lagunya. Dan ternyata gue lihat di Spotify ya, gue dengerin lagi itu banyak banget lagunya, emang terenak itu sih bos. Sama juga kayak aku sampai kepikiran bahwa aku pengen ngeband tuh kayak The Marlows gitu.
1: Sama lagi Len.
2: Soalnya gimana ya kayak
0: emang bawaan bandnya gimana dia tuh?
2: Nanti aja.
0: Oke.
2: Okay. Atau kita bacakan dulu.
0: Baca.
1: Lebih mengayom ke telinga sih bang. Instrumennya tuh.
0: Iya.
1: Mendayu deh kita ngejajak ngawang sama The Marlows gitu.
2: Cuma ada 3 orang doang kok.
1: Ya betul.
2: Itu orang. Ada keyboard, vokal keyboard, gitar, sama apa sih tuh, drum sama
0: ting ting ting ting. Perkusi.

0: mereka dalam wawancara LMC bersama Edit dan Devi pada 8 Desember 2025. Ah, dan fun fact-nya, si The Marlos ini ramainya tuh di luar, bukan di Indonesia.
1: Nah, benar-benar itu ramainya di luar.
0: Sumpah, di Los Angeles dia manggung terus, di Amerika sana dia manggung
1: Australia
0: terus.
1: Australia kan kok.
2: Oke.
0: Sumpah, sampai ada di yang YouTube terkenal tuh apa sih yang Ali di sana tuh? KRCL ya?
1: Yeah.
0: Nah, itu dia sampai manggung di situ. Sumpah, Bang, The Marlos ini tuh
2: di sini tuh kurang. Dan pasti kalau ngedengerin lagu The Marlos ini kayaknya pada nyangka band luar juga.
0: Iya. Yeah. Aku emang pertama kali denger ini. Enggak sih, sebenarnya aku dari rilis mah emang terlihat dengan orang-orang Indonya sih.
1: Tapi kalau dari Harap dan Ragu ada lirik-lirik Indonya juga
2: ya,
1: kan?
2: Iya, karena dari judulnya aja
1: udah Indo.
2: Udah Indo.
0: Nih, secara musikal juga nih, Harap dan Ragu digarap dengan nuansa hangat dan sederhana.
2: Eish.
0: Meninggalkan ruang bagi pendengar untuk meresapi setiap kalimat dalam liriknya.
1: Bener-bener kayak dipeluk sama lirik, Bang.
0: Betul. Terus juga nih, The Marlos berharap pendengar dapat merasakan kedekatan emosional dari lagu ini tanpa kehilangan rasa nyaman saat mendengarkannya. Itu gua banget sih, Bang, jujur. Atau kita langsung putarkan saja?
2: Langsung aja kali ya, kayaknya semua di rumah juga udah bertanya-tanya.
1: Harap dan Ragu Insan Muda.
0: Yes. Enjoy.

0: Oke, okay, itu Point Rebels FM, Sekamis number one hit music station.
1: Insan Muda.
0: Waduh, seru banget gak sih di live nih. Jadi
2: gimana
0: mungkin
2: gimana tuh Insan Muda tuh udah terhipnotis kah dengan playlist kita?
0: Wow, ya? wow.
1: Aduh.
0: Oke, buat Insan Muda juga mungkin yang mau request lagu, kita bakal bacakan yang sudah request ya.
1: Betul banget.
0: Di sini tuh di live TikTok sudah ada request dari Bang Cicak makan buaya. Lagu apa tuh?
2: Lagu Sugar We Are Going Down dari Fall Out Boy.
1: Oke. Okay. Sudah masuk.
0: Dan kalau di Facebooknya

0: Ada siapa coba, ya?
1: Kita cek dulu guys.
0: Di Facebooknya di sini ada siapa ya?
2: Sambil kita menunggu nih.
0: Sambil menunggu.
2: The Marlos tadi gimana?
0: Gimana dong?
2: Terus namanya juga unik kan. Biasanya The tuh kan E-nya satu kan. The Marlosnya E-nya dua kan?
1: Betul.
2: Wah, unik banget. Terus terkenal dengan
1: atau typo mereka ya?
2: Kayaknya typo yang menghasilkan kayaknya Lennon. Typo yang menghasilkan estetika enggak sih?
0: Wah.
2: Wow. Keren gitu kan itu nama Genora keren.
1: Kalau gue juga
2: berarti
0: ada nih.
1: Siap.
0: Dari Kak Fitri.
2: Halo Kak Fitri.
0: Fitri Imut dari Cikaret. Pengen rap lagunya Nerve. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling spesial buat Sang Suai Bawel, Erwin Ijem yang sangat kerja di Brunei.
2: Wah, Brunei hadir, Brunei.
0: Mau kasih yang mana tuh?
1: I love you Brunei.
0: Nerve yep, betul. Mau katanya bebas.
1: Oh, bebas.
0: Bebas pilih aja katanya.
1: She can be mine aja.
0: Oke. Okay. Ih, itu dia betul.
1: Kayaknya gua sering menyerah ya. Belum dicoba udah nyerah ya gue ya.
0: Belum juga perang.
1: Masih,
0: udah.
2: Belum juga kick off.
0: Oh, kick off. Iya.
2: Pakai
0: bahasa
2: NBS dong kita.
0: Kick off ya, oke. Okay. Belum juga.
1: Dioper.
2: Belum dioper udah diganti pemain aja kan jangan dulu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, kita lanjut.
0: Next lagi. Terkesan. Ada dari Cameng Mustika.
2: Halo Kak Cameng.
0: Selamat malam, salam sehat selalu adik-adik. Haidar, Lendra, dan juga Meizu.
2: Halo.
0: Di Sampalangan, Gianyar, Bali, Kota Hadra aja. Monitor, makasih, selamat bertugas. Sama-sama
1: juga.
0: Ada Bang Soca juga nih, Banjarnegara Jawa Tengah hadir ya. Kang Meizu, Kang Lendra, Kang Haidar.
2: Jawa Tengah, bi kabare.
0: Alhamdulillah. Ada juga dari Kak Ajeng. Haidar bisa on air gak? Waduh, handphonenya hello bet. Ini tidak bisa untuk mengangkat telepon, mungkin nanti di dating ya bareng Abi dan Bang Kevin. Betul sekali. Dan langsung aja kita putarkan ini dia, beberapa track untuk kamu di malam harinya. So enjoy the music.

0: Okay, and the point that I miss FM, it's gonna be number one hit music day.
1: Okay, halo insan muda.
2: Kita lanjutkan dengan membacakan request
1: di Instagram sekarang.
0: BTW tadi Kak Ajeng katanya mau call.
2: Oh, mau calling Kak Ajeng.
0: Boleh Kak Ajengnya di 081514-93-923. Boleh di Kak Ajeng aja yang nelfon.
2: Oke, Kak Ajeng aja yang nelfon ya.
1: Oke, Kak Ajeng ditunggu.
2: Sambil lagi menunggu kita buka Instagram dulu.
0: Betul.
1: Baca request.
2: Kita baca requestan dulu di Instagram.
0: Di Instagram. Oke.
2: Nah, ini dia. Trio. Trio jomblo.
0: Trio jomblo.
2: Yang keren enggak sih?
0: Yang keren.
2: Yang keren.
1: Trio pencari cinta. Oh, kayaknya kita kalau TJIM harus masukin itu enggak sih? Bareng balik lagi bareng kita trio pencari cinta.
0: Unik. Boleh. Okay. Next.
2: Oke, okay, ini ya.
0: Bicarakan.
2: Ada dari Kak Auleunis.
0: Yes.
2: Rumah ke rumah untuk seseorang yang sedang berjuang mengejar
1: cita-cita. Aduh, dia tadi masuk.
2: Jadi abdi negara.
0: Terputar Hindia itu.
2: Oh, ini aja deh katanya. Kak, manusia kuat untuk seseorang yang sedang mengejar cita-cita jadi abdi negara semoga tercapai.
1: Oh, semangat nih para aparat-aparat.
0: Manusia kuat itu lagu Tulus tuh masuk dalam label.
2: Oh, masuk label. Masuk
1: manusia kuat tuh dapat label.
0: Label kan?
1: Okay.
0: Label kan?
2: Sebenarnya tidak. Sorry banget nih.
0: Gak bisa putarkan. Sorry.
2: Terus ada dari Kak Ahakagak.
0: Ya betul.
2: Dia pengen request remuk Anggi Carvalho.
0: Oh, sorry banget juga itu Universal Indonesia.
2: Kalau ini dari kamu di titik RH.
0: Betul juga sama itu di hari Minggu ya.
2: Di hari Minggu.
0: Ya, tidak Universal Indonesia.
2: Sorry banget nih, enggak bisa karena termasuknya ke label.
0: Betul. Dan kalau gitu ada dari siapa?
2: Ada dari Kak Raffi, dia pengen request sampaikan football yaitu No Feeling.
0: American football.
1: Aduh, lagu no ini.
2: Kayaknya ini Raffi ini sangat ini ya, galau ya kayaknya no feeling.
1: Wong kalahan.
2: Sama juga nih ada dari Egang Such a Loser, dia pengen request Murphy Radio yang pudar.
0: Pudar.
1: Ada insan yang menunggu. Wah, insan muda. Kamu wajib banget dengerin.
0: Itu dia,
2: American
0: Idiot. No,
2: bukan American Idiot bang.
0: Sorry. Ketuker
1: Green Day.
0: Sorry, ini dia. Okay. American Football.
2: No feeling.

0: Oke, 92.3 Indus FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Halo listen udah.
0: Gimana tuh tadi lagu-lagunya udah menemani gak sih? Apalagi yang tadi lagu awal.
1: Oh iya.
0: Dari Echoes We Hide. Yang sangat emo. Sangat gini pisan.
2: Tapi ini ya karena terlalu seru dan gak kerasa banget.
0: Sedih banget. Padahal kita pengen bahas lagi apalagi ini lagu yang ini atau gak lagu yang tadi yang No Feeling.
2: Kayak 2 jam tuh serasa 2 menit.
0: Atau mau 50 jam aja, mau 50 jam.
1: Kayaknya waktunya
2: 3G
1: izin pamit. Oh ya izin dulu, kita ada sebutan dulu.
0: Kalau TGIF itu ada Bang Hedar, Meju dan Lendra, panggil aja 3G.
1: 3G, apa tuh Len?
0: Bang Meju.
1: Apa Bang Hedar 3G, Bang Hedar?
2: 3G itu trio.
1: Gyomlo.
2: Pakai G
1: sama Y. Gyomlo.
2: Gyomlo. Itu dia.
0: Guys. Jadi kalau insan muda yang melihat ini kita poster kita ya. Tiga orang, Meju, Bang Hedar dan Lendra. Panggil saja Truji.
2: Trio.
1: Gyomlo.
0: Asik. Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan jam berapa nih?
2: Jam 20.54 dan waktunya kita untuk pamit nih sama
0: udah. Oke, sayang banget ya.
2: Ya, so thank you buat kemudian stay tune dari awal sampai akhir ya dimanapun kamu berada. Dan di sini Haidar,
0: aku Lendra,
1: aku Meizu.
2: Pamit undur diri, see you next time
0: and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, semuanya selamat malam dan kembali mengudara bareng kita berdua di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending selama 3 jam ke depan. Buat kamu yang pengen cari jodoh ya dan juga curhat, gabung bareng kita.
1: Oke, dan yang pasti semuanya selama 3 jam kamu di sini kita temenin dengan keseruan yang pasti selama di malam harinya kamu. Buat kamu yang lagi ngerasa feeling lonely, pengen ceritain keluh kesah kamu tapi kamu bingung, gas bareng kita aja di sini.
0: Benar banget, dan juga sekalian kamu boleh requestin lagu dalam beberapa waktu ke depan juga kita bakal live di TikTok NBS Radio Live.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Kamu lagi dengerin 92,3 MBS FM.

0: Oke, okay. 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, Insan Muda masih bareng kita di sini.
0: Tapi kita gak sendiri.
1: Betul, ada El Gandul lagi nih yang
0: El Gandul banget. Ya,
2: udah biasa ya.
0: Udah biasa ya. Aman, aman.
1: Oke.
0: Okay, aman ya. Dan kita juga bakal bahas something lagi nih dalam suatu relationship. Kadang kita juga kan manusia ada juga ngerasa kurang gitu ya kan. Kalau dalam suatu hubungan. Nah itu juga bisa disebut minder. Nah kita bakal bahas minder.
1: Waduh, ya. Minder jiper ya. Pernah gak sih kalian ngerasa minder ketika bersama pasangan?
0: Ya, mungkin ya kalau misalnya kita lihat kayak friend listnya atau following listnya kayak beda dari harapannya dia mungkin ya gitu. Jadi kayak ngerasa kurang.
1: Iya gitu. Benar-benar.
0: Jadi selalu dibanding-bandingkan sama orang lain kayak gitu. Minder tuh. Dan ada beberapa mungkin yang mungkin gak tahu ya minder itu apa. Jadi minder atau insecure itu dalam hubungan perasaan rendah diri insan muda ya. Terus juga gak percaya diri atau merasa gak layak untuk pasangan.
1: Sebenarnya konsepnya sama aja sih kayak minder pada umumnya ya. Cuman memang di sini untuk case-nya itu lebih ke dalam relationship.
0: Yap, betul sekali. Dan ada apa namanya alasan ya kenapa ada alasan kenapa kalau misalnya kamu ngerasa minder dalam suatu hubungan gitu.
1: Betul, alasannya itu apa aja?
0: Nah, pertama itu ada kepercayaan diri yang rendah.
2: Itu sering sih
1: basicnya
2: ya,
1: ya.
2: Basicnya itu paling sering
0: yang ngebuat Anda ngerasa gak penuhi standar untuk ngebangun hubungan dengan orang lain. Itu emang basicnya sih. Karena ya kalau misalnya gak percaya diri sendiri ya gimana kita mau bisa percaya diri gitu kan.
1: Iya, bagaimana kita bisa dipercaya orang lain kalau kita aja gak percaya sama diri kita sendiri gitu kan.
0: Tuh ada apa lagi nih?
2: Terus juga ada gangguan psikologis. Yes.
0: Betul sekali. Jadi gangguan psikologis insan muda ya kayak depresi.
1: Betul.
0: Atau gangguan kecemasan yang mungkin paling sering jadi pemicunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan rasa minder itu sebenarnya datang dari diri sendiri dan itu tuh cenderung manusiawi enggak sih? Cuma memang harusnya dalam sebuah hubungan tuh jangan terlalu di
0: iniin.
1: Jangan terlalu diiniin gitu kan. Maksudnya tuh enggak baik hal-hal seperti ini diturutin. Kalau bisa dilawan kenapa enggak gitu kan.
0: Gitu, betul.
1: Tapi ada beberapa tips juga nih kalau kita tuh kayak ngerasa udah mulai enggak pantas barengan pasangan gitu kayak duh. Kok aku ngerasa insecure ya, kayak aku ketinggalan banget. Dia kerjanya di perusahaan startup nih, gajinya dia udah 2 digit. Kita nih masih 1 angka aja. Aku insecure banget. Nah, hal seperti ini tuh yang harus dihindarin, iya gak sih?
0: Bener-bener.
1: Karena belum tentu pasangan kita juga ngerasa risih sama gaji kita, iya gak sih?
0: Yeah.
1: Cuman ketanya aja yang ngerang minder.
0: Iya, yeah, bener itu ya. Minder yang paling dirasain sama cowok pasti relate gak sih? Karena ekonomi gitu ya kan.
1: Iya, makanya ya, banyak banget nih keluarga baru tuh misalkan suami yang nyuruh istrinya kayak kamu diem aja di rumah. Padahal sebenarnya dia tuh sebagai suami ngerasa minder juga kalau misalkan gajinya dia tuh gak lebih besar daripada istrinya. Kadang ada yang seperti itu. Case-nya di luar sana. Padahal sebenarnya jalan bareng aja gak apa-apa. Justru kalau sekiranya istrinya mau tetap buat kerja, kerja it's okay. Jadi penghasilannya ada dari dua pintu gitu, dua arah.
0: Betul, karena di situ dia kan rumah tangga tuh terbangun.
1: Betul, bersama-sama ya kan. Dan ya pasti yang caranya nih, yang pertama itu adalah dengan mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kayak diungkapin juga, hal seperti itu gak bisa dipendem. Kalau kita ngerasa minder kayak gak bisa kita tabung terus-terusan. Kita gak bisa menahan emosi negatif ya, sendirian. Karena hal itu bakalan lucu, apa ya namanya, kayak dinding gitu, kayak batasan. Kayak rasanya tuh jadi ngerasa dibatasin gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita harus ungkapin semua hal yang sekiranya ya perlu diungkapin.
0: Betul.
1: Kerasa mindernya kita, insecure-nya kita. Seperti itu.
2: Jadi semuanya butuh ada komunikasi ya, antara keduanya juga gak sih?
1: Bener, ya, ada komunikasi.
0: Tapi di satu sisi kayak, pernah gak sih kayak, ini dari sisi cewek, kalau misalnya kan kalau cowok tuh insecure terbesar itu kan dari finansial ya. Nah kalau cewek apa tuh biasanya?
2: Kalau gue sebagai ini ya POV dari cewek, biasanya kalau misalkan si cowoknya ngedeketin gitu ya, ngelihat dari benul gak tuh?
1: Benul.
2: Betul ya kata Abi tadi, ngelihat followers dulu. Kayak gimana sih si followersnya, apakah banyaknya cewek gitu. Terus kira-kira dari si follow itu tuh apakah dia tuh speknya tuh berhijab kah atau enggak gitu.
0: Biasanya gitu.
2: Iya, dilihat dulu nih dia tuh emang bakal ngeinin ke kita apa enggak. Biasanya kan dari situ dulu sih.
1: Gua sebagai berarti cewek, ya. Lebih ngerasa kayak tersaingi.
2: Iya, iya, ya, tapi ya.
1: Iya enggak sih?
0: Iya. Jadi, ya. Jadi jatuhnya kayak kompetitif ya.
1: Mm. Oh, berarti beda kalau cowok itu lebih dari segi finansial ya, kayak enggak mau rasanya dipandang rendah gitu kan. Tapi kalau wanita tuh kebalikannya. Kayak aduh mantannya dia cakep-cakep banget ya.
2: Iya, iya betul betul.
1: Gue insecure banget nih. Gue yang kayak bubuk rengginang ini kayak gitu kan.
2: Ya, duh, rengginang banget.
1: Kayak pantas enggak ya bersanding bersama dia kayak gitu kan. Ketakutan terbesarnya.
0: Nah, betul. Dan kita juga bakal lanjut Insta Muda coba kita kasih share ya ataupun minder versi kamu kayak gimana. Nah, sampai jam 12 malam nanti. Sudah.

Ayo semua deh buat kamu yang lagi cari HP, ada si Master solusi buat kamu yang pengen ganti HP di sana. Kamu bisa tukar tambah ya, bisa cicilan juga. Bisa banget dong, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Master tuh toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Master Pusat yang di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di Dating. Sekarang udah di jam 22.53.
1: Iya, betul. Insan Muda gak keras banget, ternyata kita udah hampir interval ketiga ya.
0: Betul sekali, dan masih dengan temanya itu apa, El?
2: Minder.
0: Jadi tadi kita udah ada beberapa cara yang mungkin. Soal apa itu, Pak? Lagu
1: keklik.
0: Dan tadi udah ada satu cara yang udah di-spill ya. Itu yang pertama, jujur alias ungkapkan yang kamu rasain soal mindernya kamu gitu ya kan. Terus yang selanjutnya itu kenali apa yang kamu pengen gitu ya kan. Ini konflik dalam hubungan asmara sering banget ya saat pasangan memiliki keinginan berbeda gitu. Karena kan beda pikiran juga kan.
2: Iya betul. Biasanya cewek itu harus si cowoknya mengerti, padahal cowoknya gak ngerti. Dan si cowoknya biasanya gak ngomong mau keinginan itu tuh. Jadi si cowoknya pinter-pinter nebak biasanya.
1: Betul, biasanya cewek tuh diem-diem padahal dia tuh ingin mau kemana sesuatu ya.
2: Iya betul. Kalau gak ditanya cowoknya, si cowoknya bakal tetap diem sampai akhirnya si cowoknya kayak ya udahlah terserah kamu. Nah akhirnya dia baru bilang gitu.
1: Apa? Sampai menemukan titik permasalahannya.
2: Iya kayak deh, udah kayaknya dia nggak ngerti deh. Baru kita kasih tahu kalau bisa cewek kayak gitu.
0: Apalah? Kenapa gak langsung to the point aja gitu ya kan?
2: Kayak biasanya kalau pertama tuh kayak gengsi gitu loh, kayak aduh iya, tunduk banget deh gitu.
0: Iya sih. Biasa cewek kan pengen ngertiin dulu kan.
2: Betul.
0: Nah, jika kamu ngerasa
1: betul, itu kayak bener-bener ini banget ya, menegaskan banget. Betul.
0: Oh, jadi itu wakil semua cewek ya.
2: Iya.
0: Alah, semua cewek sama saja. Gitu ya, berarti. Ya, jika kamu ngerasa tidak cukup baik, maka terkadang kamu juga bisa enggak menghargai diri sendiri untuk melihat keinginan kamu sebagai hal yang penting gitu, Insan Muda. Jadi ya harus saling apa ya? Ya communicate juga sih. Soalnya kan cara berpikir sama keinginan setiap orang pasti beda.
2: Beda-beda.
0: Terus yang selanjutnya ada apa lagi tuh? Ada berhenti ngebandingin diri dengan orang lain.
1: Iya betul. Gak bisa kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kayak apa ya? Gak too much aja gitu kan?
0: Iya. Kita terlihat tampan, terlihat cantik juga kan versi kitanya gitu ya kan? Kita berusaha yang terbaik. Masa kayak cuman karena kita ada kurang ini terus di compare ke kelebihan orang lain gitu kan. Gak akan beres-beres gak sih yang ada?
1: Iyalah. Jadi dalam sebuah hubungan itu gak bisa kita compare dapur orang sama dapur kita gitu.
0: Kompor
1: karena
0: itu ya.
1: Yang kita lihat enggak. Yang kita lihat itu tuh belum tentu yang mereka rasain gitu. Ngerti gak sih? Nah. Kayak wah bahagia banget ya dilihat-lihatnya pasangan ini, padahal mereka tuh sebenarnya enggak bahagia-bahagia banget juga. Cuman membiasakan diri biar kelihatan bahagia aja. Jadi enggak semua yang kita lihat baik itu baik. Padahal mereka mungkin sedang dalam masalah besar, tapi mereka tetap kalem ngejalaninnya kayak gitu.
0: Betul, karena kan yang namanya mencintai itu kan kalau punya hubungan ya pasti harus mencintai kekurangan masing-masing gak sih?
1: Iya, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini gitu kan. Barangkali apa yang kita punya sekarang itu adalah impian dari orang lain.
0: Nah, betul. Seperti itu Insan Muda. Dan yang selanjutnya itu harus love yourself ya, sama terima kekurangan yang ada yang tadi kita udah simak ya.
1: Betul sekali, love yourself and love your body. Kalau bukan kita, siapa lagi sih yang sayang sama diri kita sendiri gitu kan. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus sayang juga sama diri sendiri. Kayak kenali apa yang ada dalam diri kita. Temukan suara lah.
0: Apalah.
2: Betul.
0: Nah, last but not least yaitu kamu harus apa ya, kayak kritiki diri kamu dengan kata-kata yang membangun. Jadi kayak iya, jangan sampai ada kata-kata negatif buat diri sendiri lah gitu ya kan. Karena kalau dari kata-kata yang positif pasti ngebikin ke kita juga percaya diri gak sih?
1: Betul, afirmasi juga buat
0: afirmasi.
1: Kita
0: nah, itu betul.
1: Oke, okay, gitu. Pokoknya semangat terus Insan Muda, jangan pernah ngerasa minder ya kan. It's okay, mungkin kamu sekarang jemputnya pakai kendaraan roda dua dulu. Next mungkin
2: dan
1: kita bisa.
2: Dan setiap orang juga punya porsinya masing-masing gak sih? Nanti juga bakal ngalamin tapi nanti. Ya gak sih?
1: Emang ada roda satu, Bi? Oh iya, sirkus dong ya. Sirkus dong itu.
0: Oke, kita tungguin Insan Muda ya kalau misalnya ada curhatan ataupun cari jodoh ya. Sampai jam 12 malam nanti. Kita juga masih live kok di TikTok.

0: Oke, masih bareng kita yang semuda di dating. Sekarang udah di jam 23:38.
1: That's right. Dan kita di sini tuh nggak lama lagi semuda ya. Waktu kita bener-bener mepet-mepet ke penghujung acara. Dan untuk kali ini kita bakalan bacain cerita ya.
2: Dari siapa nih?
0: Ini kalau di bacain jangan nih namanya nih. Itu di
2: Gak ada namanya, sih di sininya sih.
0: Ada Musadik kalau di IG yang namanya.
2: Katanya Shalom Bang Kev, KL dan Bang Abi. Jadi saya cinta beda agama dari kelas 1 SD. Berjalan sampai saat ini. Dari kelas 1 SD.
0: SD.
2: Ya Allah.
0: Wow.
2: Saat awal ketemu dia rasanya cukup nyaman dan dia orangnya baik dan tak sengaja kita sama-sama suka. Saat waktu berjalan sampai kita lulus SD dan lanjut SMP, di SMP kita satu sekolah dan satu kelas. Adapun teman saya yang suka sama cewek saya ini, tapi dia bodo amat dan jaga perasaan saya. Sebaliknya pun juga ada teman dia yang suka sama saya dan saya pun bodo amat katanya. Dan jika hati untuk dia tidak terasa hubungan kita udah berjalan cukup jauh. Kita bingung hubungan yang sudah cukup lama ini mau dibawa kemana. Dan akhirnya kita tetap bertahan sampai saat ini. Dan saya memutuskan untuk pindah ke agama Islam dan akan nikah. Wow, happy ending ya ini ya.
0: Oh, happy ending dong.
2: Happy ending ya ini dari kelas 1 SD
1: bayang. Udah lama banget ya berarti.
0: Keren sih, kayak dari SD itu awet banget ya.
2: Iya, biasanya kan kalau SD tuh kayak masih cinta-cintaan yang ya udah gitu.
0: Iya, beneran kayak cinta monyet aja gitu ya. Kayak iya, gak expect aja sih dari SD.
1: Bisa kayak sampai serius ya.
0: Iya, kata benar ya kata orang, kalau misalnya cinta beda agama tuh lebih tulus dan lebih lama ya.
2: Iya, betul. Dan kalau emang tujuannya dia dan kita maksudnya gitu ya, pasti aja gitu, dilancarin semuanya gak sih.
0: Iya,
2: diseriusin juga kayak Bang siapa tadi, Diki ya?
0: Iya, Bang Diki ya. Tapi ini suatu keputusan yang emang cukup berat juga gak sih Bang Diki? Karena kan itu keyakinan Bang Diki juga ya. Tapi ya cinta pasti ya mengalahkan itu semua ya.
1: Keputusan yang besar ya, yang pasti dalam hidup. Oke, pasti apapun keputusannya kamu, semoga itu yang terbaik. Dan udah kamu pikirkan dari jauh-jauh hari secara matang ya.
0: Ya, amin ya. Moga langgeng pokoknya nih kan udah nih mau nikah ya, moga sama
2: dilancarin semuanya juga.
0: Sama wa pokoknya segala mau dah warahmah.
2: Betul
0: kapan undangannya ya? Ya, thank you Mas Dik udah share ya.
1: Iya, betul.
0: Kisah Manggu yang awalnya Manggu sekarang happy ending.
1: Pokoknya semoga yang terbaik deh doanya dari kita ya. Gak kerasa banget ternyata sekarang udah di penghujung acara aja nih.
0: Iya, kita harus pamit nih Insan Muda ya.
1: Betul. Thanks for all your stay tuned. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata Insan Muda atau ada kata yang kurang berkenan di hati kamu.
0: Betul banget. Dan mungkin sampai jumpa kembali di kesempatan selanjutnya ya. Dan selamat beristirahat buat kamu yang mau istirahat ya. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas buat kamu yang mungkin masih kerja ya malam ini.
1: Iya betul, ini semudah.
0: So, see you next time.
2: Bye-bye. Just shit idiot right here.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala kulli umuri dunia wa din. Wa ala alihi tawhirina tayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Sahan mudahin dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. 92,3 NPS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita balik insan muda. Lanjutkan satu pembahasan di hari lalu, maksudnya yang tersimpan. Nah, kembali insan muda, lewat salah satu ayat ini kita sedikit akan memahami penjelasannya. Walaupun sebenarnya saat kita memahami Al-Quran dalam bentuk pengalih bahasa, terjemahan, kalaupun dalam terjemahan tadi ada terjemahan yang terikat sifatnya, ada juga terjemahan bebas. Belum kita bicara soal tafsir. Iya enggak? Terlebih kalau kita bicara soal tafsir, banyak pemikiran-pemikiran yang kita temukan para mufasir yang memberikan penjelasan dari sederet ayat-ayat suci Al-Quran, baik mufasir mutaakhirin ataupun mufasir mutaqodimin atau mufasir yang sifatnya kontemporer. Ya enggak, itu bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Dengan demikian, hingga kita tahu persis akan keberadaan ayat-ayat tersebut. Kalaupun seringkali tampaknya agak sedikit menyeleneh. Pertanyaannya, sejauh apa tingkat kebenaran yang mereka sampaikan menyangkut kemutlakan Al-Quran itu sendiri? Mari kita renungkan dan mari kita angkat. Sejumlah para ulama mufasir dalam atau luar negeri, ketika mereka memberikan sedikit penjelasan kepada kita tentang ayat-ayat tertentu, tentu saja tingkat penafsiran yang mereka miliki lebih ditentukan oleh gaya dan cara mereka berpikir. Terlebih ayat-ayat yang menyangkut persoalan muhkamat, ayat-ayat ungkapan, atau ayat-ayat yang berhubungan dengan takwil. Saat Al-Quran menjelaskan kepada kita, pertama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahi wa rasihuna fil ilmi. Kedua, maksudnya di ayat yang sama dengan itu, kita juga mendapatkan sedikit penjelasan bahwa fa amal ladina fi qulubihim jaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo'a ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasyuna fil ilmi. Adapun bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada sebuah kebengkokan, bengkok aja, maka
ia akan mengikuti ayat-ayat yang takwil, dan tidak ada yang mengetahui tentang takwil dari Al-Quran itu sendiri kecuali Allah dan orang-orang yang merosih akan ilmunya. Ya enggak? Tentu sebagai kaum muslimin yang selalu mengikuti arah pemahaman dari para mufasir itu sendiri, tampaknya ada satu keberpihakan yang harus kita miliki. Apakah mereka itu semuanya benar? Apa yang mereka sampaikan itu seperti itu maunya Al-Quran itu? Di sini kita pun tidak harus terjebak lewat pemikiran-pemikiran semuanya. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan secara selektif agar pemahaman kita pun tidak keliru mengikuti alur yang mereka sampaikan, terlebih tidak berpijak terhadap ajas-ajas keilmuan dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Karena kualifikasi yang dimiliki setiap mufasir itu sangat ditentukan oleh disiplin ilmu yang dimilikinya, oleh nilai-nilai IQ yang dimilikinya juga, oleh tingkat inteligensi atau kecerdasan yang dimilikinya. Tentu akan berbeda, karena setiap para ulama mufasir pun tidak sama tentu. Mereka memiliki disiplin ilmu yang berbeda, mereka memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, mereka memiliki tingkat inteligensi yang berbeda pula. Yakinkan hal itu. Beda antara terjemah dengan tafsir. Dalam ulumul Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nujul, sebab-sebab ayat Al-Quran itu diturunkan. Itu pun laporan-laporan seperti itu didasarkan atas sejumlah riwayat hadis-hadis yang disampaikan para ulama terdahulu. Kalau saja kita tengok ke belakang, para ulama muhadis saat mereka menyaksikan, mendengar, hadir, melihat apa aja yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu. Pasalnya sampai hari ini kita sangat berkeyakinan, sangat memegang prinsip itu bahwa tidak ada yang paling berhak atas Al-Quran kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang merosih akan ilmunya. Sekonyong-konyong hadir kita memberikan penjelasan, di mana penjelasan yang kita lakukan itu artinya amat berseberangan dengan apa yang terdahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tentu saja tidak bisa sesuka hati dan tidak bisa seenaknya. Kita pahami semua itu. Lantaran ide-ide atau praduga yang kita miliki. Bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita, alladzina la ya'lamuna al-kitaba
ilal amaniya wa inhum illa yazunun. Beda ya. Adapun orang-orang yang tidak mengerti Alkitab tentang kitab, kitab apa yang dimaksud pada ayat itu? La ya'lamunal kitaba, ia tidak mengerti, tidak memahami kondisi ataupun selain dari itu, memahami pada saat-saat tanjilnya Al-Quran di masa Rasulullah terdahulu seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahaminya, dan seperti apa Nabi memperagakannya. Tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Sekonyong-konyong dia memiliki sebuah kesimpulan dan pemikiran yang baru. Ya enggak? Nah, lantas dijadikanlah sebagai sebuah hujah, sebagai alasan kuat untuk memahami ayat-ayat tersebut. Akan beda dengan orang yang mengikuti trek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu. Pertanyaannya, bolehkah atau mungkinkah atau sejauh mana atau seberapa benarnya seseorang memiliki ide-ide untuk memahami Al-Quran lewat persepsi yang dimilikinya itu, yang tidak didasarkan atas satu teori yang terdahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sebagai satu bentuk panduan yang harus diwujudkan oleh setiap manusia. Ini enggak, bikin aja teori baru, ide-ide baru yang dituangkan sebagai satu pijakan yang dimilikinya. Adakah yang demikian? Lalu bolehkah seperti itu kita bisa sesuka hati memahami itu tanpa mengikuti panduan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Sebab tentu bagaimanapun juga sumber dari segala sumber pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu terkait dengan persoalan Al-Quran adalah melihat pertama kali orang yang menerima diajari oleh kitab suci ini siapa? Siapa sebenarnya? Kepada siapa itu Al-Quran terdahulu turun? Hingga kita cukup gagah berani memberikan sebuah penjelasan menurut praduga yang kita miliki. Hingga illal amaniya itu tidak lebih dari sebuah angan-angan saja. Wa inhum illa yazunun, dan tidaklah pula yang mereka angankan itu yazunun, praduga, dikira-kira, direkayasa sedemikian rupa hingga kurang lebih begini barangkali terdahulu. Kita bukanlah para saksi sejarah yang menyaksikan dan melihat terdahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya tahu dari sebuah sejarah yang isinya dari sejarah itu katanya dan katanya. Ingat, katanya dan katanya. Kita mendengar juga katanya. Kata kitab, kata buku, kata orang, kata kiai, kata ulama.
Kan kita tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan. Beda dengan orang yang terdahulu emang menyaksikan dan melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita juga membaca, kita juga melihat ada beberapa literatur yang dikemas dalam beragam kitab hadis, kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Sebagai orang yang hidup 14 abad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini, sangat memungkinkan kalau dalam perjalanan sejarah seperti itu terlibat di dalamnya, berada di dalamnya penambahan atau pengurangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu hingga keberadaannya dijungkir balikan. Saat kita memahami dengan nilai-nilai ilmu saja, itu masih diragukan, apalagi kalau tidak menggunakan nilai-nilai ilmu, seperti apa nasibnya? Ya enggak? Itu tentu akan membingungkan kita. Beresikokah? Apa tidak? Lewat sejumlah pikiran yang kita miliki hingga ayat itu dikemas demikian rupa, persis menyerupai apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Andai saja pikiran tersebut relevan dengan apa yang Rasulullah terdahulu ajarkan, bagus. Kalau tidak, gimana? Iya enggak? Dari kemarin kita bicara, Al-Quran itu sebagai sebuah hudan, sebagai sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagi mereka yang tidak bertakwa, Quran tidak akan dijadikannya sebagai sebuah petunjuk. Ada enggak orang-orang yang disesatkan oleh Al-Quran? Ada enggak orang yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran? Al-Qur'annya kah yang menyesatkan manusia, atau Al-Qur'annya kah yang memberikan petunjuk, atau lantaran gaya dan cara berpikir manusia itu sendiri terhadap Al-Qur'an hingga ia dapatkan petunjuk atau ia dapatkan kesesatan? Menurut kalian gimana? Al-Qur'an kah yang akan memberikan petunjuk kepada setiap orang ataupun kesesatan, atau manusia itu sendiri dengan pola pikir, metode berpikir terhadap Al-Quran yang ternyata dengan metode yang dilakukannya tadi itu bukan saja ia menyesatkan dirinya, tapi orang lain pun sama ikut disesatkan dengan konsep-konsep berpikir terhadap Al-Quran itu sendiri. Menurut kalian gimana? Kan sesuatu yang kita pahami hari ini kan baru ahli bahasa saja, baru terjemah saja. Sesungguhnya seperti apa itu maunya Al-Quran? Lantas kita berpikir, kalau gitu susah juga ya Al-Quran ya. Lah, kenapa jadi susah? Yang membuat susah itu kan bukan Al-Quran. Tapi tentu kecenderungan kita dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Bukankah Al-Quran pernah mengatakan kepada kita dengan kalimat yasarnal Qur'ana lizikri? Kurang lebih begitu. Sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita harus lanjutkan di besok pagi aja. Lantaran waktu kita telah melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak islami, dan selanjutnya kontak islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Selamat pagi insan muda.
2: Selamat pagi.
0: Yay, hari ini akhirnya setelah kemarin perdana batch 3
1: Gian. Betul.
2: Yap.
0: Sekarang kita masih ditemani sama salah satu Gian yang mari.
1: Yo. Hai insan muda. Halo.
2: Siapa sih ini?
1: Ada aku Mezu dari batch 3 insan muda.
0: Wow.
1: Selamat datang ya untuk Mezu. Mungkin kita bakal ospek dulu nih si Mezu.
0: Iya,
1: kayaknya
0: banget.
1: Kayaknya dulu Gian hari ini ospek Mezu.
2: Ya, tema hari ini adalah ospek Mezu karena dari Bang Memet.
1: Itu dari titipan ya katanya.
2: Titipan.
0: Itu
2: titipan soalnya.
0: Oke, insan muda balik lagi sama aku Vita.
1: Aku Lendra.
3: Dan aku Mezu.
0: Yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan di
4: Giat Gen Z Yapping All The Time.
0: Tentunya dengan topik-topik Gen Z yang gong banget, yang
1: gong,
0: seru banget.
1: Seru banget,
0: iya.
1: Pastinya.
0: So, intermu jangan kemana-mana, karena abis ini katanya bakal ada ospek Mezu yang lebih keren.
1: Betul, lebih keren, lebih kejam.
3: Wah, ampun.
1: Lebih menyenangkan.
3: Ampun senior.
0: Oke, so insan muda, buat lagu openingnya buat pagi hari ini, biar kalian semua semangat, berbahagia, dan tentunya bisa menularkan energi positif kepada semua orang.
1: Semangat
3: nih pas pagi ini insan muda. Apalagi hari Sabtu kan ya.
1: Libur.
0: Yes, libur, jadi kita harus bahagia. Oke, buat opening songnya ada Who Knows dari Daniel Caesar. So,
1: enjoy.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa dong, mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga loh. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power banks, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: 92.3 BS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda.
1: Hai hai hai insan muda. Halo halo halo halo halo halo. Selamat pagi.
0: Yes. Jadi sekarang baik lagi sama kita bertiga. Hari ini kita mau bahas tentang
1: Gen Z ketika bekerja.
0: Yes, karena kayak kita juga tahu kalau misalnya Gen Z itu sudah pada mau punya uang.
1: Betul. Wah, bener banget, udah pada ngebayangin gak sih? Wah, pekerjaannya pengen gini, uangnya pengen segini per bulannya.
0: Yes, bener banget Kak Meju. Kalau kalian Indra sendiri nih,
2: yep.
0: As Gen Z suka ngeliat Gen Z yang di luar yang lagi kerja kayak gimana?
2: Aku lihat mungkin rata-rata Gen Z sekarang tuh pengen kerjaan yang gimana ya, kayak dia tuh bisa enjoy lingkungan yang dia banget gitu. Kalau gue lihat-lihat ya, rata-rata Gen Z itu emang sukanya seperti itu, betul tidak Jo?
1: Betul, tapi aku lebih ke ini sih, Lendra Vita sama insan muda, aku tuh lebih nggak pengen bekerja.
0: Kenapa?
1: Tapi pengen memperkerjakan orang.
2: Nah,
1: jadi bos.
0: Oh, jadi aku
1: tuh kebayangnya pengen punya passive income aja. Jadi aku nggak ngapa-ngapain tapi duit masih terus.
2: Kayak ini nggak sih yang waktu kita ceritain?
1: Tapi takutnya ketika aku passive income kayak gitu, akunya boring. Kayak, aduh, tiap hari diem terus. Tapi emang sih duit ngalir tiap hari itu kan ke saku. Cuma kan diem terus tuh bosan juga kan. Apalagi masa muda kita. Nah ini Fit, Len, tiap harinya tuh pasti ada aja aktivitas kan?
0: Iya benar. BTW insan muda biar lebih bisa berinteraksi, kita udah live.
1: Yo, kita udah live
2: di TikTok tentunya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin insan muda boleh banget. Kalau pengen lihat muka-muka banget kita boleh langsung. Muka-muka kita boleh aja langsung kepoin IG TikTok and base kita.
1: Betul banget.
0: Yes, banget. Tapi jujur ya, kalau misalnya Kamezu kayak gitu, malah aku tuh kebalikannya Kamezu.
1: Gimana?
0: Karena aku pengen dua-duanya, ngerti gak? Aku pengen aku punya bisnis, tapi aku tuh gak mau menghilangkan aktivitas aku yang ini.
1: Nah, gitu. Bener kan?
0: Nah, tuh kan. Tapi kayak aku tuh bener-bener kayak, misalnya nih, aku kan sekarang apa sih biasanya aku kalau misalnya ngambil kerjaan kan berhubungan ya udah nge-MC aja kan. Ya udah gitu, aku nge-MC, after itu aku gabung sama bisnis aku lagi gitu. Terus kayak aku sebenarnya gak mau terlalu banyak karyawan.
1: Oh, terus kayaknya gini gak sih Fit? MC itu dijadiin sampingan aja, kayak kalau mood baru diterima jobnya.
0: Iya, benar.
2: Ya bener gitu gak sih?
1: Jadi orang yang butuh bukan kita yang butuh.
0: Iya, bener banget. Terus kayak jujur ya, selama ini aku ngeliat Gen Z terutama yang jadi guru itu lucu banget tau menurut aku.
1: Iya, apalagi pada bikin konten juga kayak TikTok kayak bikin, yang apa? Galau tuh.
0: Bukan, yang lucu tuh yang ini, yang muridnya tuh dijailin, dipukul, coret-coret kertas sama temennya. Kan dia ngadu kan si muridnya tuh, bapak ini aku diginiin.
1: Oh, tahu.
0: Dan dia bilang kayak balas kayak gitu.
2: Yang jadi guru itu kan bapak itu ya.
1: Aku punya teman sebagai guru. Dan Gen Z juga dia.
0: Apa tuh gimana?
1: Ada guru namanya, kalau Pak Iqbal menonton sama Pak Fikri, halo.
0: Pak Iqbal, Pak Fikri.
1: Dia tuh ngajar di SD. Terus dia, mereka tuh suka ngonten.
0: Oke, okay, terus.
1: Dan aku selalu lucu aja ngeliat kontennya gitu. Ketika ada yang berantem, bukannya dipisahin malah kayak berantem ya. Mulutnya tuh gini. Balas. Bener kayak kata kamu Pia tadi, balas.
0: Tapi emang kayak rata-rata Gen Z sekarang tuh memang kayak gak boleh gitu, gak boleh kalau misalnya gak dibales gitu, karena kayak biar adil.
1: Iya, benar banget.
0: Apanya kayak yang tadi yang kak siapa ya? Kakak siapa yang bilang kalau misalnya kayak pengennya kerjanya simple tapi income-nya banyak?
2: Itu, Meju.
0: Oh, Kak Meju. Aku. Kak Meju apa Kak Lendra?
2: Meju yang ngomong.
1: Aku.
0: Oh, Kak Melin. Yeah.
2: Kamelin.
0: Kan Mezu Lendra, Melin.
1: Oke, thank you, nama baru Fit.
2: 2G. 3G.
0: Ya amit.
2: Ada Haidar tuh, Bang Haidar lagi di sini tapi.
0: Ih, aku kira kalian lagi live juga.
1: Enggak.
0: Nyebelin. Nah, tapi sumpah kayak tapi emang tau kak, aku juga punya pemikiran kayak aku pengen kerja sebentar tapi misalnya nih aku siaran misalnya.
1: Ya?
0: Terus tiba-tiba aku 10 juta gitu.
1: Nah, kan enak kan kalau kayak gitu. Kan?
2: Apalagi kerja diem di rumah gitu.
0: Iya.
1: Tapi diem di rumah pagi. Sih enggak sih Len.
2: Tapi gue jujur suka
1: aku
2: sih.
1: Aku belum kebiasa gitu. Kayak kalau diem di rumah gitu. Apalagi kan sekarang juga aku lagi nganggur kan nih. Insan muda lagi nganggur aku nih. Jujur di rumah bangun tidur kayak pelongo ngapain ya gitu.
0: Bangunnya jam berapa emang?
1: Jam 5.
2: Iya.
1: Tapi tidur lagi abis jam 5.
0: Oke sih.
2: Tapi sumpah aku emang orang yang terbiasa di rumah kayak kalau bismillah ya, dapat income banyak gitu, hanya diam di rumah doang. Aku di rumah, menikmati pagi, jam 5. lihat-lihat ke langit. Terus tiba-tiba notif handphone 50 juta masuk ke rekening Anda. Ya udah.
1: Berarti Lendra kembali ke anakku.
0: Iya. Berarti aku sama kayak Kamizu, karena kayak kita emang lebih suka tarangina sekang tete. Enggak tanginas. Akang.
3: Akang halo Kang.
2: Kang, Kangku.
0: Akang ayo, Akang Gen Z atau Akang milenial, ayo ikut siaran sama kita sekarang juga, komen-komen yang banyak.
2: Ya, bener banget. Ceritain mungkin kalau Gen Z ya. Ya. Pekerjaannya gimana? Pengen jadi apa?
1: Oh iya, tadi jadi guru juga kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi Gen Z itu berarti ngajarnya ngajar gen alpha dong?
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Seru sih.
0: Gue yang gak Gen Z yang keras kepala, terus gen alpha yang dari tanah abang. Tapi emang ya gak sih, gen alpha tuh susah diajak hidup susah katanya.
1: Susah-susah, dia tuh emang udah terlahir buat hidup enak.
0: Iya, jadi kayak kalau Gen Z tuh emang gen yang rata-rata diajak hidup susah dulu gitu, Ning.
1: Nah, emang, emang.
0: Iya kan?
2: Yes.
1: Kebanyakan so. Sekarang kan gen alpha lahir
2: handphone,
1: ditemeninnya sama handphone,
2: tablet, TikTok.
1: Kita dulu ditemenin sama apa ya?
2: Oh, gua mau sama PS2 sih.
1: Enggak sih, kalau masih kecil sih belum PS2 gak sih, Len?
0: Emang kamu itu apa?
1: Aku kalau masih kecil, waktu kecil tuh ditemenin sama itu, Len, Fit, mobil-mobilan.
2: Mobil-mobilan. Oh, mobil remote, mobil enggak. Remote.
0: Mobil merek H.
1: Aduh, bukan mobil home. Mobil yang bisa dinaikin.
2: Oh. Kalau aku mah ini mobil remote.
1: Aku mobil remote juga ngoleksi sampai sekarang. Satu.
0: Ini seru nih. Lah guru aku Gen Z awal, ngajarnya Gen Z akhir cenah.
1: Guru aku Gen Z awal. Oh, dia tapi di Semanti banyak, Fit.
0: Iya sih banyak. Iya, benar. Emang di Al-Azhar enggak ada?
1: Ada dong.
0: Oh, ada. Ada. Barangkali gen milenial.
1: Tapi banyaknya milenial sama boomer sih Al-Azhar.
0: Boomer tuh apa?
2: Boomer tuh yang tahun berapa sih? 2000 ini ya, 2000 pas ya?
1: Enggak.
2: Boomer.
1: Apa Gen Z? Milenial baru boomer.
2: Oh iya, berarti boomer tuh 19 lah, 90-an lah.
1: Oh. Masih ada di Al-Azhar.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Tua banget.
1: Banget.
0: Ih, ngajar apa?
1: Agama.
2: Gak apa, Jadi di Semantan juga jujur banyaknya boomer. Kalau Gen Z ya tidak ada sih menurut gue. Tidak ada yang gaul sih, tidak ada yang asik sih.
1: Kalau di Al-Azhar bahkan Gen Z-nya tuh nge-Gen Z banget. Bahkan bahkan kita nongkrong, Fit.
0: Sama guru?
1: Nongkrong. Aku
0: sama
1: nongkrong guru gitu. Waktu itu malam minggu kan. Posisinya aku cerita nih ke insan muda juga. Malam minggu posisinya. Terus aku kan lagi kayak gak keluar kan. Kayak gak ada yang ngajak lah, belum ada yang ngajak gitu. Tiba-tiba guru aku ngechat. Dia guru fisika. Pak Algi halo kalau menonton.
0: Pak Algi.
1: Nah jadi dia ngechat. Di mana? Di rumah. Ngopi. Ya udah ayo. Ya udah berangkat. Dan sampai sekarang.
2: Guru yang kayak gitu seru men.
1: Sampai sekarang aku sering nongkrong sama dia.
2: Iya? Tapi seru sih kalau kayak guru tiba-tiba ngajakin nongkrong gitu.
0: Gokil Kamizu.
1: Padahal dia lagi lanjut S2 loh.
0: Oh iya, di mana?
1: Di UIN Bandung.
0: Oh,
1: dia lagi lanjut S2 terus. Terus gimana S2, Pak? Ah, nongkrong dulu aja.
0: Gimana S2, Pak? Teh.
2: Kalem we aja nah kata.
1: Kalem we aja nah. Kita tinggal ke Bandung, cina. Udah main nongkrong sama kalian kan memang di Sukabumi, cina.
2: Bener. Coba kayak itu tuh cara menghilangkan stres Gen Z itu emang gitu gak sih kan? Biasanya nongkrong.
1: Kayaknya udah stres belajar S2 gitu kan jadi nongkrong. Yeah. Fit pernah gak sih Fit? Nongkrong sama guru gitu Fit? Enggak. Serius?
0: Karena kayak biasanya aku kalau nongkrong sama guru tuh abis lomba merayakan.
1: Oh gitu kalau ya. Itu bener. Yeah. Ini emang bener-bener direncanain nongkrong jam segini oke guys.
0: Enggak, tapi ini ada yang bilang nih. Tapi di TikTok ada guru yang bikin konten ketakutan guru Gen Z ketemu sama murid pas nongkrong.
1: Apa tuh?
0: Karena kayaknya biasanya gurunya tuh berwibawa bermartabat gak sih? Terus kayak ketahuan nongkrong gitu loh. Iya. Jadi kayak takut itu karena takut ketemu. Kenapa judul live-nya dating? Hah?
2: Dating?
1: Kayaknya belum diganti deh.
2: Belum diganti kah? Tidak apa-apa.
0: Sorry insan muda. Ini siapa?
1: Iya insan muda jadi kayak banyak banget yang jaga image bener kata Vita tadi. Karena kan dia harus menjaga pekerjaan juga. Tapi menurut aku menurut aku tuh ini Len,
2: apa tuh?
1: Sebagai guru tuh ya udah di sekolah doang gitu jaga martabat. Kalau di luar ya udah gitu.
2: Iya sih.
1: Menurut aku gitu kan. Menurut aku.
2: Semisal lu jadi guru deh, gimana?
1: Semisal aku jadi guru ya udah kalau di sekolah hukum yang salah. Cuma ketika di luar kita bro men.
2: Kita jadi diri kita sendiri.
1: Iya
2: gitu
1: kita jadi diri kita sendiri nggak usah.
2: Kalau
1: kayak
2: di sekolah ya mengikuti aturan.
1: Nah.
2: Atau lagi bekerja kan ya, banyak aturannya kan.
1: Ya, jadi di sekolah tuh profesional dulu aja. Kalau di luar ya udah enjoy maksud
2: betul.
1: Aku. Dan itu dilakuin sama guru Al-Azhar.
2: Al-Azhar gitu semua.
1: Al-Azhar gitu.
2: Jadi laki-laki.